0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, DJ Hex menemani anda untuk edisi hujung minggu hari 6, 4 hari bulan 7 2026. Kita telah pun masuki pusingan yang terakhir bersama dengan anda. 7.8 hinggalah ke pukul 9 pagi. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun, Kohoi Aramai Boh, 12.30 hari. 12.30 hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Pagayaman Takau Monsoi, siaran dalam Bahasa Murun. Dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Apa macam perlawanan Piala Dunia? Ada yang masih lagi di depan TV? Perlawanan mencuri tumpuan Argentina dan juga Cape Verde. Okay. Setakat keputusan masa dan tamat separuh masa yang kedua, tamat masa 90 minit perlawanan, kedua-dua pasukan terikat satu sama dan kini membawa kepada masa tambahan. Sedang mendahului adalah Argentina 2 berbalas 1. Indahnya bola sepak, begitulah kadang-kadang bukan hanya tentang siapa yang menang tapi tentang semangat, kan? Semangat terus berjuang. Cape Verde juga sedang mengasak benteng pasukan Argentina dan Argentina pastinya sedaya upaya untuk terus mempertahankan kedudukan 2-1. Mampukah keputusan ini bertahan sehingga tamat whistle perlawanan ataupun akan berakhir dengan sepakan penalti? Anda boleh saksikan menerusi RTM Klik dan juga TV OK. Perlawanan berikutnya menanti seketika adalah Colombia menentang Ghana. 9.30 pagi anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus juga RTM Klik. Baik, seketika kita akan bersama dengan rancangan Santai Si Celik terbitan rakan DJ Atika. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Celik di Kering FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Celik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Celik setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
3: Assalamualaikum, salam ceria buat adik-adik semua. Selamat berhujung minggu, selamat juga selamat berehat. Hari ini seperti biasa hari Sabtu. Apa khabar adik-adik semuanya hari ini? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan gembira, sihat dan juga ceria selalu. Seperti biasa, setiap hari Sabtu ini adik-adik semua akan bersama dengan Kak Ika dan juga Mora dalam rancangan Santai Si Celik. Jadi mesti adik-adik semua tidak sabar kan tunggu bakat adik kita hari ini. Ha. Sabar dulu, sambil-sambil dengarkan Kak Ika sekarang ni kan. Adik-adik semua bolehlah buat kerja apa yang patut kan. Adik-adik semua sudah cuci kasut sekolah ke belum? Kalau belum, lepas ni terus cuci ya. Kalau kasut bersih, hati pun rasa tenang untuk ke sekolah nanti.
4: Selamat pagi adik-adik semua. Hai Kak Ika, maaflah Mora lewat sikit. Mora baru bersihkan apa yang patut dibersihkan di rumah tadi.
3: Wah, rajinnya Mora. Sukalah Kak Ika.
4: Mestilah kena bersih Kak Ika. Kebersihan itu kan satu perkara yang perlu kita lakukan. Kalau kita sentiasa dalam keadaan bersih, fikiran pun rasa tenang, orang ramai suka bergaul dengan kita.
3: Betul tu Mora. Bila kita dalam keadaan yang bersih, tidak kiralah kebersihan itu dari segi penampilan ke kebersihan di rumah ataupun di luar, secara tidak langsung kita akan merasa yakin dengan diri kita sendiri. Masyarakat di luar sana pun akan pandang kita dari sudut yang positif.
4: Setuju Kak Ika. Adik-adik di luar sana jangan lupa tahu sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan lupa cuci baju dan kasut sekolah adik-adik semua.
3: Baiklah Mora, bercerita tentang kebersihan ni kan, apa kata pagi ini kita dengarkan nasihat dari Abang Syukri. Abang Syukri mau berkongsi nasihat berkenaan kebersihan. Jadi jom kita dengarkan.
5: Adik-adik, tahukah kamu bahawa kebersihan adalah salah satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan seharian? Apabila kita menjaga kebersihan diri seperti mandi, mencuci tangan, dan menggosok gigi setiap hari, badan kita akan menjadi lebih sehat dan segar. Selain itu, kebersihan juga perlu diamalkan di rumah, di sekolah, dan di tempat awam. Jangan membuang sampah merata-rata. Sebaliknya, buanglah sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Persekitaran yang bersih bukan sahaja cantik dipandang, malah dapat mengelakkan pembiakan nyamuk dan penyebaran penyakit. Ingat ya adik-adik, menjaga kebersihan bukanlah tugas orang lain semata-mata, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulakan dengan perkara kecil hari ini, kerana daripada amalan yang kecil itulah lahir perubahan yang besar. Jadilah anak yang sentiasa menjaga kebersihan demi kesihatan dan kesejahteraan semua.
3: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik semua dan juga pendengar kan. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
6: Nama penuh saya Ivy Sherilyn Winson. Angka giliran saya 007. Asal saya dari Kampung Sumbiling Baru. Tajuk lagu saya Malam Pesta Muda-Mudi.

0: melibatkan adik kita sebentar tadi, Mora. Kak Ika rasakan Kak Ika tidak sabar untuk dengarkan bakat adik kita minggu depan lagi tau.
1: Hahaha, sabar Kak Ika. Setiap hari Sabtu kan kita akan dengarkan bakat adik kita. Jadi adik-adik di luar sana teruskan dengar Mora dan Kak Ika dalam rancangan Santai Si Cilik ya. Hehehehehe.
0: Betul tu Mora. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Santai Si Cilik untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Bye adik-adik semua. Bye Mora.
1: Bye Kak Ika. Bye adik-adik semua. Sampai jumpa lagi.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

0: shocknya. Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa scam dalam talian. Scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, message kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat pribadi. Lindungi mereka dengan langkah mudah ini. Jangan kongsi TAC, OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, message atau pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran karena terdesak atau dipaksa. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Pesanan ini kami bawakan dari
1: All the hit music on the greatest station.

Mari kita sabar rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Keningau FM, juga Facebook Keningau FM. Terima kasih Dindi Keningau, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang mengenali dirinya di manapun mereka berada. Hai, selamat pagi juga LVS Amai Paran. Semoga semua rakan-rakan setia Keningau FM, DJ-DJ, apa khabar dia bilang? Maaf lambat hantar ucapan. Semoga semuanya kekal seceria sepanjang masa. Terima kasih dengan titipan ucapan setiap hari menerusi siaran Melayu, Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Dengan pertanyaan, macam mana cuaca tempat kamu orang di sini? Tempat dia mendung. Terima kasih dengan info juga lagu terbaik. Terima kasih juga rakan kita. Siapa ni si? Apa pilihan kau, Hex Argentina dengan Kevert? Tengoklah siapa yang menang di Lito. Sudah terikat dengan keputusan 2-2. Perlawanan semakin panas. Terus saksikan bersama dan dapatkan perkembangan semasa di stesen radio RTM. Beri bersama dengan lagu dalam susunan tur kita. Keningau FM, hebat syoknya. Yeah.

0: 0000. Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
1: Hai semua, nama saya Aib. Jom dengar Keningau FM. 6 pagi sampai 7 malam. Keningau FM, hebat.

Ya, saudara dan penyakit kita telah pun berada di penghujung waktu siaran. Sebelum menutup siaran hari ini, marilah sama-sama untuk kita manfaatkan hujung minggu dengan perkara yang memberi kebaikan kepada hadiri kita. Hujung minggu bukan sekadar masa untuk berehat, tapi juga peluang untuk kita kembali menyusun tenaga, meluangkan masa bersama dengan keluarga, menyantuni orang yang tersayang dan juga melakukan aktiviti yang menyihatkan tubuh serta mendedangkan. Luangkan sedikit masa untuk diri kita sendiri, rehat dan secukupnya, kurangkan tekanan dan juga jauhkan perkara yang boleh mengganggu ketenangan. Untuk anda yang merancang perjalanan, mungkin ialah hadir ke majlis kenduri, yang jemputan, kan, undangan kawan-kawan saudara mara. Selamat dalam perjalanan anda. Sebelum tinggalkan rumah, periksa dahulu keadaan rumah, pintu, tingkap, gas, karen-karen telah pun ditutup. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Pandu dengan berhati-hati, sabari jalan raya, ingatlah orang yang menanti anda. Semoga hujung minggu ini menjadi ruang untuk kita memperbaiki diri, mengeratkan hubungan, juga mengumpul semangat baharu untuk minggu yang akan datang. Akhiri pertemuan kita dengan ucapan terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kering FM. Jaga diri, jaga keluarga. Semoga kita bertemu lagi di lain siaran. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Bye-bye.

0: Pantai Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM, hebat shocknya. Kening
1: FM, hebat shocknya. Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda Anda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami bawakan dari
0: Rentak Segar 6 hingga 9.

0: Sarangau FM ke Selim anda bersedusun. Manta jam ke siam ke sobun. Disama jam ke pedam dua sama anda.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu di keselimahan baru sudusun kini FM maya frekuensi siap na pendapat titik turun ke hati.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke Pisaran ke Saban ke Pisaluwa tu agungan detik selimahan beras dusun kini FM tadau baina tadau ko enam. Apa yang dah titik ke apa tulan ke turu tahun 2002 pada malam yang pai ke wagu dah ke Saban baina di jajirin mengambalut kayu selain ada telu jam ke ya. Mata ada jam ke siam ke Saban gisemar kita jam ke badam 2 tengah dau. Apa lagi mesti untuk akal kodat yang pai dahi tidak radio kini FM. Mantan pada jam ke 6 ke Saban, gisem nar kita timpu di jam ke siam ke Saban di Tenok. Yang baik kodi di Jex, pindah pula musik keselimbahan berasa Melayu. Rentak segar ke Saban Benek ya. Aisana suai tu hitin ada radio Kena FM, editif frekuensi siam mana bernama 4.3 MHz. Pukul ini mesti kau takut datang menemang untuk nanan takut datang kelidasan dan ke Saban Benek nanan takut datang kita takut memenau dengan megit kabang mimbar setodong meningut mata mengintang taling makin ngau. Menagi pamu sarahan am ginawa di telidias kepi adat ka submarine ka soben bayna am kumari ko di topia senangat kila di santinan kada di kuilihuay may rupa dukutur idwalay pengobatan am kakal ko dada at mga balut dagi semar kita jam ka badam 2 tangan dauti hato bayna ti haraka guat pipirat ababayan nulo ditit gonti ka soben bayna. Mekal kasari hari kata jam ka siam ha padam 5 minit ka soben kalamu siti ruputan kongoyong yatawan mantak kata dao bayna. Man ko nagi pelamusa dagatang dagataman takat ada bayna kia ka patulan ka turu tahun 2002 na padam 6. Mar kata jam ka bari misa ka Saban megal kasari kia au kusimban. Kalambus ka barte ni bam tada bayna tada au ka 6 megal kasari hari kata jam ka bari misa padam 5 minit ka Saban. Hari ti tababayan anah mim panau. Saya ka babayan ni nulu dated county ka Saban mana ti binai. Tentu na da karong ko dat kapilan-kapilan ki guna menagi sining-sining pengalis ginawa. Aisa na suai tu hitin ada radio Kena FM merete frekuensi siam muda bernama 4.3 MHz Kena FM kuhai aramai ba. Amil kong nagkita patat pasan merete WhatsApp Kena FM Aisa isa siam 58 siam anong walu anong walu. Saya ka kumadi ko di tara TikTok. Amil ako dat mintang the live TikTok ka Saban Benek ya. Saya ka kumadi ko di tara to Facebook ya. Amil ako dat sumuang i dalaman Facebook dahi. Tidak kedga FM hebat syoknya. Mada dorbata timpu tapi naya senang da temakin ang otak ko sining dua sining misusut kya menaribok sunduran ke Saban Benek sining matadi leberi dijuk segit-segit to nakopusan am sutra ngagus sining matadi Charles Iding kenggeritan no silikos dikahan.

0: Sining Panikiano, tanaw ka ng Mantad Jam o Siam, gisa may jamang panamisa o kaswagon.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan

0: Iyan sila, minay ko kopya kabun ben o kyo. Bay na ako lima kopya nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bay na ko.
0: Irin na kikopya. O sa nang naka ngayon tawan na bay na o kyo.
1: O irin na kikopya. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Bang, iyan sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo ko rogyat. Mengilah di kong yung ayat tawan di da arkatilan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kayla ko na dah malas ko so, na mangintan engine na.
1: Malas oh malas na pa magkinang na pud radio kaning FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ng ayat tawan urang oh. Mayak kaning FM.
0: Pama. Ruputan ko ng ayat tawan. Bisanan usaban manajemen ko pulang musa tiruputan ko ngayong ayat tawan mentok tadaw baina apat tulan katuru tahun 2026. Nalabo semanta di tida ko pisan mengingintong tahun Malaysia mentok kita dapat watas penangkai dan sekit. Mentok kita watas na kaningaw kasuaban baina ay sarasam sa sadapan em ni kita tuang maningkirud miya pa itong usi sa duho na kainan. Lina subas sakawas telun na padam telu darja Celsius silina subas asriba duho na padam telu darja Celsius. Tegiti dua tas nabawan ke Soban Bena Rumah Samid Pipira Kinanan. Penang ke sesedepan menggerudnya paitongus isa dua na kainan. Penang kota tuang menggerudnya paitongus ila gumu kinainan. Lina sobas akawas telu na padam telu darja Celsius. Lina sobas esriba dua na padam apat darja Celsius. Tegiti dua tas tembunan ke Soban Bena Aisarasam sesedepan menggerudnya paitongus isa dua na kainan. Panangka tatuang rumah samid pipira kinainan lina sobas sakawas telu na padam 2 darja Celsius. Lina sobas asiriba 2 na padam 3 darja Celsius. Matikiti 2 tas tenam kasoban baina ais rasam. Sa sadapan meninggarud miyang paitongos isa 2 na kainan panangka tatuang meninggarud miyang paitongos isa 2 na gumo kinainan kaya. Lina sobas sakawas telu na padam 4 darja Celsius. Lina sobas asiriba 2 na padam 3 darja Celsius. Kenapa ya ruputan kongoyong ya tawan mantak ketidak bainak ya? Apa tulan keturut tahun 2002 na pedam 6 pinalabus mantak dedet kopisan maingin tong tahun Malaysia mantak kita dapat watas menakainan sakit. Alasan nakanut kepailaan na menaik kepasaran amun sigatuka kalkodat nyapai dahi tidak radio Kenya FM.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kesam jam ke perundut tangadaw
1: kuy aramai bo.

0: Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu di keselimbahan Baras Dusun Kenyar FM Maya Frekuensi siap na pendapat titik turun mereka.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
2: Bana timan ko pulang busati tagatang dagata mon ta kota dau bai nak ya ke pihan da titit ke apa tulan ke turu tahun 2002 na pada 6 tapi na labus man ta titit da ke tinanan pemurunan kata Sabah ta ke LIJS pulut ta ke susu gata ki kita ngda sia maringit apat na pat tusin se kilogram kepingan grade kaisa ki kita ngda apat ringgit 6 na pada 2 tusin se kilogram kepingan grade ke 2 ki kita ngda telur ringgit 8 na pada 8 tusin se kilogram. Kata si karap ki katang da tapat ringgit apat na pad tusin se kilogram grade kedua ki katang da telur ringgit 6.6 tusin se kilogram kata si karap ki katang da seringgit telur tusin se kilogram sekutu aku matak diti pulut tay ka susu gata ki katang da siam ringgit apat na pad tusin se kilogram kapingan grade kaisa ki katang da tapat ringgit 6.2 tusin se kilogram kapingan grade kedua kikatang da telur ringgit walu na padang walu tusin se kilogram gata kantalan grade kaisa kikatang da tapat ringgit apat na pad tusin se kilogram kantalan grade kedua kikatang da telur ringgit 6.6 tusin se kilogram gata sikarap kikatang da seringgit telur tusin se kilogram kena apia katang da gata mantak tadau bainak ya apat tulan ke turut tahun 2002 na pada manam pinalabus man taditid ke tinanan pemurunan kata Sabah tay ka LIJS alansan na kanud ka pailaan na mene ka pasarahan o sigato kakalkodat mungkin ang udahiti da Radio Keninga FM.

sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengilah kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Abang nanti jam ke hepat ke Saban ke ya. Jam ke hepat ke Saban ni tidak akan terkau. Masih tu kakal kepada mempai dah hiti dan radio kena FM ke ya. Mentad pada jam ke 6 ke Saban mempai kode DJ X. Amarti pasan ramit ku mentadi arni majanun. Hai DJ monarigup. Mening gurup na aku nagi di sup soto. Ara tamulut mamalanja di teno tu naka naka gol pasukan kami na tandao kasi agi ya. To kay ulan kanta mingguli dat kamanangat pasukan dat kami na tandao kaya rin tu minggulo naman belanja sup ya. Sedang lagi dah mamalanja sangkarong parai kaya rin agi. Bade jam Michael Kasari pempat minggu anayu kusin yang mata di Husin James sembadatin bae DJ hitin ada katuk ya kapun si kau. Konsi kone kumadika arini majanun. Pamitai toko pati seding penikano di arini ya.

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras na kasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw. Buhoy aramay!

Abang nanti jam ke apa dah pada mana minit ke Saban nanti dengan yang tengok ya. San pagu api serang Saban kuma di gudi kita tanu tiga seliman baris dusun kena FM tiada baina tiada uka enam kopi anda titik ke apat tulan ke turuk tahun 2002 pada mana. Ami apa iku dah ke Saban bina di jajirin mambalut ke yo selain dah datulah jam mentari pada jam ke siam ke Saban di tenuk. Di semar kita jam ke pada dua tengah daun. Mantan di mawar kia ke pisaran Jumat di ke angkol ke pesenangan lagi. Apa bisa nga saban di JJ undaran di mantan di Tid Korea. Yoko nga menyokong Brazil DJ. Belanja yoko giat sending di Jajlian. Komedi ginawan pun si kau DJ ka. Si kau ni kumadika master undaran. Man kita pun niat sending mata di Jajlian. Dutain lagi ya tapi naik. Pengkor panga mantok pa ponya ti sining penikian ok ya. Penikian di tepi naite no sining mata di merin tiang itindalanan.

0: Keningau FM.
1: Ingat apa ya seneng mata di Mary Intiang izin jalanan pinikian oda temai kenau mantu aku poni itu sending pinikian oda tempinai mawar sending mata di hain jasli itretan dat nakurah.

sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen selita mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Abay na ti jam ko habudem isa ka swaben. Assalamualaikum kapisan ang kasaban. Benedi kalamus kabar tinibaman tak tanaw bayna. Kapatulan ke turut tahun 2002 na penemanan pelembusan ko Hajirin Mansur. Sabakakal sebagai naris ekonomi ke turut bobos agaya pagun miampai ke pabian 5.1 piatus kemudian ekonomi Malaysia di tahun 2002 na padam 5. Tumandu beberesan kapisan pengintaban Malaysia DOSM pagun Sabah ekonomi pagun nakatajar 5.2 piatus miampai KDNK nakaingkas kumad 8.8 bilion ringgit piagalan 8.4 bilion ringgit di tahun 2024. Kapaharaan sinakadong sektor surupu suai ke penginsanangan sektor perlombongan pengingko kwa pengkaurian pemutanaman sektor pemansayan pina surat bobos akawas segin mo 2.8 piatus asil kapapanahay bagi sesuai projek kejuruteraan awam namo tila KDNK per kapita Sabah nakaingkas kumad 3.125 ringgit piagalan 3.500 5 ringgit di tahun 2024 paingkur pa masa pa insiriba purata nasional segin mo 5.6 ringgit. Mengigit lesen sasakayan wagu lalabi pa inakaramit program My Lesen B2. Pinasaraw dat amo papasiliw lesen dit nanu sebagai tiket kumad magilulumba italunalun. Menteri Pansakayan I Anthony Lok Siu Fok minabaras lesen sasakayan di sebagai isa amanah di perlu miampai tanggungan paparlan tanggungan berhemah amdagi kasasari tumanud keturan italunalun. Nabar sisaiti majlis kepatunian lesen sasakayan program My Lesen B2 niyatan pagun Negeri 9. Tumanod di Lok, paikirad ang namnapad piatus, kinapatayan sabab na kanta-kanta lunalun manikid taon, papahampit papahibak om tumap motosikal miyampay majority ki umur in siriba talunapad taon. Mantad pinahintutun di taon 2023, program dila minanahak kasanangan kumad labid 100,000 magigyan ipaintang apagun suay ka mga kapasimbayanan karadya belajaran om nagipapengkas mobility mata sa om atingalig. Suang kawayan suay minabaras rang undang-undang pangkutan jalan pindaan 2026 di pinanulos da Dewan Rakyat hidangga labid asarisid memunsah kepergatan lumba haram kampai na hukum danda om negi jail kumad kasala. Pinasaro negi disia kumad tensanan mayigit lesen wago dat kasari papanaw sasakayan maya berhema om negi memaguna tupi katingaligan di tumanud piawayan sirim may katingaligan italunalun. Palan longkod katingaligan om kalidasan kukumaraja pogun 2026 2034 OSHMP telunahapad kasiliw drang strategic wagu pagun main papagirat kelestarian om daya tahan ekonomi katingaligan om nagi kalidasan kukumaraja. Bayan patunod kapisan katingaligan om kalidasan kukumaraja JKKP Malaysia I Hazlina yon minabaras palan dila mengandud pengintangan kumad pagumpalan wagu kumad kukumaraja kampai na kegunaan keperkisan buatan AI risiko psikososial peninggalan kukumaraja ekonomi gig. Hazilna midabarasi di kumad manganod kabar kapihandat seminar revolusi landscape KKP 2.1 said SISCC Kota Kinabalu. Lansani siya seminar dilakanu pepengkas komitmen majikan om kukumaraja idsuang membudaya ketinggalan om kalidasan kukumaraja suai ka menakadung aspirasi aisa kantakan karolan id kainan karaja. Kopisan na belajaran pagun Sabah JPNS tumilambus papagirat inggisaman manalabuli kumad mengintong kinayanan sikul kakal atingalig om kondisif kumad susumikul. Patunod idak Datuk Dr. Raisin Saidin menabaras sikul pekianuan dan papaingkas pengintangan dalam bawah id asrama.
Koma JPNS menyampai kopisan belajaran watas paparo pemeriksaan menikit tikit timpu. Datuk Raisin menabar sedih kumad manud kabar RTM id Beaufort kadisia susumikul dit ISO katanud kes buli mila kontok untuk tindakan disiplin tumanud koturan kiharu mantad kampaina tindakan di lebih dakawas. Datu Raisin menabaras kumat tulun ginumuan dat amu papatongkap kabar menagi video karait insiden buli sebab nud paparatu kasasanangan di kehampit. Kopisan Hal Ehwal Agama Islam Pegun Sabah Jais masa-masad mengulud palan organisasi wagu sebagai asas transformasi pentadbiran. Iti maid papagirat fungsi kopisan menagi papengkas kesikapan serupu karaja magigian. Petunut Jains idatu awang juri awang tahir minabaras palan dila masa-masad kegirat miampai Kementerian Pegun. Nabaras iti nabaras disaiti seret nepungoh. Pinaharo kunjungan hormat kumatun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Pagi roman dilo, Jains pinaharo taklimat karait pipiro program di Man Pohoro kampaina Majlis Kepemerimitan Modidulu Rasul di Kapanau ko 25 tulan kawalu diti amnagi Majlis Kesyukuran Kepihandat Tulan Kebansaan dat ke 28 tulan kawalu. Datu awang juri alansan anggesaman transformasi dilo kanu sokadung menilambus mantan kepimpinan Pegun main papagirat pentanbiran hal ehwal Islam id Pegun diti. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat mengalap keinsanai kehempit miampai memantang hak otonomi imigresin Pegun negi mengamal kesimbainan mimboros miampai penuh kitongungan. Tumanud beberasan bayan wanita gagasan rakyat idatu Ridonah Bahanda kutusan perintah Pegun karet kosuangan id Sabah mengintang kepobian perlembagaan pisempuruan Akta Imigresen hak otonomi Sabah mayapi batasan Malaysia 1000 siap natus 6.3 ME 6.3 nebersyaiti hak kesimenan nebers mitimung perlu kapanau maya berhema tumanud keturan undang-undang dit kiharo mantad lang dila pangkal magalai nunu beberasan dit apa paparatu keternongan institusi perintah. Hingga nak kabar teniban ulu di Hektar Zamit pinadalinku mentok keselimbahan berserusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Siya to ka kalapad at may paiday kiti da Radio Kin FM matad pa di jam ka anam ka saban gisam nar kata timpo jam ka sam ka jam ka siyam ka saban dito no may pay ko di DJ Hex pinapalamusi kasilimbahan para sa malayo rantak segara selina datalo jam kaya mempaid dah dijajarin gisa marketa jam ko padam dua tangan dau marketa jam ko padam dua tangan dau gisa marketa jam ko telu sedepan pegai mata kau monsai mempaid ko di DJ Izal ma santai petang menegi harmonika mempaid ko di DJ Atika gisa marketa jam ko turu datu tuang amaniti jam ko bermisa padam dua minit ke sabon kaya mungkin aku takut sining pinikian di tebinai setih i citra ita ma ya ada TikTok ya sining mata di Francis Landong no kopi suai nadi.

Ingkana kopia dua tu ni sempatan mantad di tepinai Johannes Kindalu mantad di rempon tamunan di narang otak otin di hidang apa kau pimpinan takau minggu dua bantal kadali huai mandi kita dah kanam jam kau bermisa hap dan 5 minit dat kas

Abang nanti jam pun abang misa 2 na padam 2 minit ke Saban. Tuan Pilang Bos tahu dat makinangau sining-sining dat penikahan udah tengah makikinangau kia. Sining matadi ramin masih din langat ku melahing penikahan udi terbenai LC Wati, George Lian. Naramuk logo piginawan penikahan udi Master Undarad. Nagi sinding matadi jamisa semangkata pasar malam keningau song lontam malut menikianu. Sumusut kagu sining matadi selibin bugis ondoyoyong. Kena FM kuhoy aramai bo ondoyoyong penikahan udi tempinai je.

0: Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Engkau dapat lihat sini ya, jamnya semua kata pasar malam Keningau, pinikianu ya, George Julian, naremuk lugu pideka piginawan, pinikianu di undarat mentah da Korea, mendagi Ramin Masidin, langat kumuling, pinikianu di LC Wati. Kami ni kuitatan pada di jam kabar misa teluna pedam turu minit ke Saban. Elivia samai paran hello kabisan ke Saban tanda ukanam di jajirin kabisanan paparan keraja yang pai juru teknik kena FM bacoknya. Siau nak lambat dat pinapatan pasan tengah ngau kasiya ara tugas dat tokuri kasiya ngah kasarin makin ngau di kena FM nama-nama dat paparan keraja kasiya hello kainsanan tambalut kena FM nukabar kasiya. Kasarit kakal da Amis Gingis Pampus Timpo Onsigaw da Tepasan Kensanan ke Pinayan Amni Kambulutan Ken FM Manikit Tadaw Siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Megali Arni Majanun Silaf Angun Adik Uji Marcela Elin Kemabung Runang Skim Tumani Salam Pembulutan Kakal kakal gisam saya gisam ampain ko kurat kawayan datawan ng kayo hiti na panga ko acara tamad ka siya kung siya kumbadi ka di jajirin info-info di babasa senang am nagi sining-sining di tangas senang ka siya am kapi senangan dat paperlan karaja am kakal pengingis God bless kung siya kumbadi ka DJ kung siya kumbadi ka Alvia Samay Paran. Am sining sumusot pinikano dat magkikinao kya ito pinay J Silibin itretan dat ando yung nagi panikano ito pinay Jai D ileles koronab iragi bujangan kini FM kuhoy aramay ba.

0: lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Dengar FM Hebat Monsoi Tojo.
2: Ya, kini FM Hebat Amon, saya kapiokan, saya datangkan orang, saya nantinya seramin kapiokan, kapaham botaka pura oro hitu, ra 4 hari bulan sila katulu, 2 hari dong, pura mono, mahon dora oro ka onam kapiokan, oro hitu pun orang kosana, hondo, oporam valu, muharam 1400 ngoporam valu, hijra, kaya kira kodi jizal, rayu seminggu tamarang anda miun, ra teman ibu di jam koporam ro, syukur jam katalu, ramai napo jadi pengkorang namin kapekeka amroi sang kini ngeramon nak memerangan ramon lalom kesalahan dahulu murut jadi kapekeka pengkorang narangan keraja DJ Hex secara susau rentak segar amsin mulu DJ Jirin dari itu leku ho ya ramai bo lalom kesalahan dahulu dusun itu jam konam syukur jam ka opor amro jadi tak kapurai no malik lalom kesalahan dahulu murut oroh itu on pra kelalan kapekeka patutun aku berapa kapeka Islam aku senapor jam ka opor amro dong operam satu nga dong operam sa nga minit ramai rakoson pakai-pakai tekanan pura Islam peperalan dah sembahyang fardu zuhur alibung keningau amran naka hondorin takona jadi kemakin kera isa kapan ngenting guys sakit dia takara rimbai panti tiwalan takara lor hitu rimbai ri leji laikim ilori anita unggok klar rimbai tinggalaran pama guangan toru am semunu rimbai idi andayol nahungga pulungan.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Libung Kota Kinabalu namatik rasuang rumah magun masuang tojo ya genio 500 rumah poram tulu 1600 ngaulun ya genio mopor am talu titik 500 intara kasalingai suang rumah magun rapagun sabati iliwa libung onen sosok rumah magun la sabati am libung putatan rasuang sosok ya genio 1300 balu mopram balu ngaulun pokonong kilometer persegi kabalu ragayo libung putatan ololo apat ngopor na kilometer persegi.
0: Malaysia di bawah bayu
2: boleh. Rio kalau aruan atan kulan imbolo no, mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakau yuk kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan memparatu, menauyu amam pekelala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut masilukan, mau kondo guangno, masagak maminat rainan galama, sikul kandai lumawo kalo bagu matanda, masalok masigo pat makalato kerana suangan, imbolo salak kapang kurian, yono rondo pirat ondo kalama kito. Amaruno mangkiniwit ra mairwan rapai nawo.
3: Bahaga kara muslimin am muslimat. Raino tu nakasukuno timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, kami kaya ini itu rimbai rakosan ada kata rimbai. Rolan kuan tiku-tiku rimbai di Syarifuddin Takuan. Kan saya anda oro ka onom ramin kapa kaya kan saya nang keraja roh itu kan saya na rakosan cumuti ra oro itu. Ati aku yon nanti ak ulion kapam sini kali amahun kapam lumonda nang kali rapahun da oro itu. Jadi kan saya namun yang pengko nang kanan kini ngora monda ke ninga FM. On pada kalau kapa kaya patutun aku peramin dalam siaran murut takar oro itu jam ke sa napo aho pamahunan jam karuha kita kenapa ra ina tangan ibo ka on kabar ya hina pamasuku anda vilin maya ra telepon jadi aku beli yang telepon napo ramon jam karo sukur jam kata lu pasukur vilin ka kaka rakoson kele oyu an telepon aku pernah beli rakoson pasukur vilin maya ra whatsapp maya nubul lo sa siam 5 valu siam 6 valu 6 valu jadi ka kaka ra isa ka penting guys konsep ta ka pawang ta ka rimbai amarangan ditak ka sebunuh itu ya hina rimbai ri ab Suhaibi Abir rimbai tinggalan inukiran am sebelum rimbai ri Jerry Ubot batu tampiasa.

0: Ya kami kira pada ino batu tunuk ke piramien valu kawanan da oro hitu kami kira yo hino oro ka onom. Ohondo apa tari bulan sila katuluk 2000 dong apa ramonom itu valu kawanan da oro hitu kosan selora kaningau selora susu apa itu likarang hulu selora mai amlo dom hitu angula nempala kera kula kula intop. Lasun orang dong apa ramtalu suku talu kong ramtalu darjah Celsius. Kosan dan nabawan bahu selora susu apa itu likarang hulu selora mai hitu angula nempala kera kula kula intop selora londa angula nempala kera naswangan intop. Lasunoro donga pramapat suku talunga pramtalu darja Celsius kosenda tenam bahu selora susau retelika nangulu selora maya hitu angulanu palakra kula-kula intok selora londom mangulanu palakra naswangan intok lasunoro donga pramtalu suku talunga pramapat darja Celsius kosenda tambunan selora susau retelika nangulu selora maya hitu angulanu palakra kula-kula intok selora londom angulura kula-kula intok lasunoro donga pramtalu suku talunga pramruo darja Celsius. Jadi kebaikan hina pina tutun kura mien kita walau kawan anda oroh itu napa main tara kopisan meteorologi Malaysia
1: rondong saat ya kasangkayan muyun 5 jam anggota kampinan amalas rapuy linasu ulom pornusiu abulia kasuku 900 darja Celsius rapat ngapatirin rumput tapua amikapio rumput inatoy yo abulia pasau kraka salawan mayo ulawi wawal amatira lompor nosihup into rawayaan muyun wangon muyun angindang amalasa ra lompor nosihup tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nosihup romatin taka pasukan kampinan taka pai pabiaro kasangkayan amurok angiwi kraka salawan mayo ahimpin haling raika angiwi kraka salawan kampinan tanggung jawab takah kawin.

0: Ano mong sa ramoyun, ando masaga mengatur aran baik kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split. Sistem ragiteo mempakala ramyun, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email, ra unit urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profil rumari rimbai, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapana ito jo pasal ra spreads, ilaimin Facebook hiburan am musik RTM Sabah, amnak carta lagu artis Sabah.
1: Jam kasar tengah orang, salam Malaysia Madani, itu naho anda pasukanku, Irizal Miliman.

Sabah Rayu Senasau Kera Kuasa Ekonomi Katuluk Maayoh Negara Nemaruang Suang 5.1 Ngapiatu Sera Ekonomi Malaysia Ra Upok 2025. Upis Perangkaan Malaysia Dosem Negeri Sabah Rolom Rahu Pening Kuala Nambala Ekonomi Negeri Inayo 5.2 Ngapiatu Maya Ra KDNK Nenakor Inuli Ra Valuk Ngoparam Valuk Titik Valuk Ngabilion Ringgit Intorah Valuk Ngoparam 4.5 Ngabilion Ringgit Ra Upok 2025. Nenagaran hina sinungkor no sektor perikmatan ampangan sayan da sektor pelombongan kuari am pentanaman. Tahir pembaalan ya hina namati kera kesingkatan nasawat suang. Donga parang valu titik talunga piatus ampos pembaalan nan salinut projek ke jurutraan awam. Liwar hina ke DNK per kapita Sabah nenakor inuli rata longa parang sa ngaribu atus longa parang limo ngaringgit. Intora talunga opor ngaribu 500 tulunga peram limo ngaringgit da upok 2000 donga peram apat. Orang perakulan non sinora liwi purata nasional suang 5 peram siam ngaribu atus onom ngaperam tulu ngaringgit. Ano nunggu era lesen angin vitra moto nakavahu mulupono rakosan naka alap inai era program My Lesen Biruo hinuang hili ikan pakuan da lesen na alap hino ra intok ambaal ra lumba ra sangkul. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok nambala lesen angin vitra moto hino rondo tetandu ranawi inuvas ralom vaval onsoy amaka pandai ra undang-undang amtus kuno sumuhota undang-undang ra sangkul rapa ati niluan. Yang nampak lorah ini leh ra ila au pemasukan ra lesen yang vita moto program My Lesen Biruo Tayar Negeri 9. Luk nampak lah suang onom nga opor piatus inatoy nanti wayawan nusiwala ra sangkul tukir upok kono angivit am maya ramutu am asuang rahino yohino kinaulun raliwi talunga opor nga upok. Intara pinakoli ra upok 2000 donga peram talu program hino nana akrakan saya tak labi atus ngaribu ulun nasuangan dalam negara antus kena nengukav rakeluahan keraja penguasaan nama pasingkot mobility ra inakun am ampinan di luar hino ia nambala rang undang-undang pengangkutan dalan pindaan 2000 donga paramonom ra inakun ra dewan rakyat sinola ko apirot am wapol ra activity lumba haram nakaya hukuman ahad am jil ra akasala. Ya ayuk nama huang rakawi anu nonggoy ra lesen nakavahu hili angivit ramutu ralam waval onsoy am ampakuan datupi kalida rasina sirim am pahampinan ras sangkul. Pelan induk pahampinan am kalihaan angka keraja pamahunan 2000 donga pramonom suku 2000 talunga opor OSH MP talunga opor nasau kralako strategik nakavahu no pamahunan kono apa piro tekan sayan am akataan ra ekosistem pahampinan am kalihaan keraja. Ketua Pengarah Upis Pampinan Am Kelihaan Keraja JKKP Malaysia Hazlina Yon nambala pelan hino ahilong raka pahanan nakavahu no angka keraja. Hino nakaya ampakuan da kecerdasan buatan AI, risiko psikososial amanindung rakeraja ekonomi gig. Hazlina nambala rahinili ralom sidang media pat seminar revolusi landscape KKP 2.0 lohos ra SICC Kota Kinabalu. Yo alansan seminar hino akala pepasingkot rahohot numajikan nama ke keraja ralom apa umbai ra pahampinan am kalihaan nu angka keraja. Hino tusko nanungko ra aspirasi kando siwala ra intok angka keraja. Upis Pengubahasan Negeri Sabah JPNS kulimanin rayus apa pirot rahohot amopol rabuli ra amaradan davava alora sikulan rayus ampinan am kondensif ra kawi susumikul. Pengarano Datuk Dr. Raisin Saidin nambala sikulan kerita kepasingkot ralakau ahalung muluk penuh ra asrama. Di luar rahino JPNS ambayara upis pengubahasan livung kulimanin amba alora panci ikan ra tukir tempo.
Datu Raisin nambala rahinili ra angangaho RTM ra Buffett. Ya nambala susumikul rana pandayan aka ayak ralom kes buli abuli takin ra disiplin maya ra susu sinonoyo hino nakaya lakau alabi apirod. Datu Raisin ayuk nambala ra ulun nasuangan hili ika marayol ra gambar kapam video asunggay trapafaal buli abisinangivit kapahanan ramangsa. Upis Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAIS ahilong ra oloon struktur organisasi nakavahu asau kra asas transformasi pentadbiran. Hino ra papira ra fungsi no upis ayu kepasinggo ra ketuyuan pemasukuan ra perikmatan ra ulun nasuangan. Pengarah JAIS Datu Awang Juri Ang Tahir Nambala Awang Tahir Nambala oloon hino akunon ambaya ra kementerian ra negeri. Yo nambala ra hinali naliwos nambaal ra penembulian hormat Ratu Musa Aman ra Istana Seri Kinabalu. Ralom pahambatan hino JAIS ayuk na pasuku ra taklimat asunggay ta kula-kula program ra kulimanin faalin. Hino na kaya ila au pengampuan ra Maulidur Rasul ra kulimanin valin da 25 hari bulan sila ke valu hitu. Ayuk ilau kesyukuran pat sila kebangsaan ra 25 hari bulan sila kavalu. Datu Awang Juri Alansan dah hot pahunggan hino akala prasungkor intor Alansan Negeri rapa piro da pentadbiran hal ehwal Islam ran negeri itu. Pergerakan Ruandu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Alansan Dakawi Inan Ampavaya Anabi Rahak Autonomi Immigration Negeri Ayuk Mayara Kebebasan Mindahu Amangke Keraja Rah Keraja Onsoy. Ketua Ruandu Gagasan Rakyat Datu Ridona Bahanda Nambala akunan perintah negeri asunggay ta unsopo na sangulunan da Sabah inaya rasusuvra lom perlembagaan persekutuan ata immigration amhak autonomi Sabah mayar pempatara Malaysia sa ngaribu siam ngatus onom ngoperam talu ME onom ngoperam talu yoy nambala hak kebebasan mindahu am lumulur linansan faalin mayar faval onsoy am sumuhuta undang-undang rasino na yo lako hina kasih pramintawoy intra faval Abudi Angulianso rakan sayan am institusi nu perintah. Hinonahon binonsoir hektar zemi tam pinaralin kura rahun umurut salam Malaysia Madani.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Akapandai kaki. Ahin tana angiwit rapusu taka apiha am ahimpin intora aruol ra uat mayo alintanga am aborong kapam sabiton ra cardiovascular minsu papaponso era lakawan nulumba patun rap ansor nulumba am suang nu kolesterol ra inan

ra orok itu rayus mira kosong nang kiringo kapa mahilong ra main bola Piala Dunia FIFA 2026 tentu dok kepekeh ra kosong RTM nasab kra penyiar resmi mera slogan satu jiwa sejuta serahkan. Amgosan da susau menonelong tangga KPKK ya hino na hili Argentina Cap Verde. Cap Verde tira koson na kolihan kipono kipono ra koson onsoy. Masuang na kasip on panakulanon Cap Verde ra koson na wali KPKK ra Argentina inayara gol talu ruo. Rasusua Aurora itu li. Jadi rakoson. Nak kelong pun ada susah kele rakoson nang kala no yo. Tuminti. Abi sra bawal bawal no pono rakoson nakalanan. Rako ini nelong sakara itu li kepake ka. Jadi rayus sang kiring oh. Kapa mahilong para Piala Dunia Maya ra RTM amalabi aloi rakoson madalot ya kala telepon min ra RTM klik rakoson nelong takara TV okey, Ansukan Plus. Ramin bula rahina. Jadi kepakai hina pindah tutun keramio na melalui staka paling rakosan nantinya staka po kosi staka po wang taka rimbai riko taka rimbai risyare namu syapri pai lirai au am semunuk rimbai rijasi dajupiri rondok guang kasingkatan am kolayan.

Ya geng-geng ini retu rimbai bili nama tu rimbai risudin kansut rimbai ini pun ora kosot nengi vitra kapam nari ngota kasino la vit nora kosot nonsoy rari ngohon jadi geng-geng ini ora kosot rimbai nengi vitra takar jam ka sa donga param valu ngam minit ra tanga nu oro jadi geng-geng itu bera kosot pavala imai tengkunakan da kawi ora kosot ulun ra kosot nasuangan na madonlot ra RTM klik ra kosot na hilong mula penuh rakusan lah hilang main bola Piala Dunia FIFA 2020 Pramonom rakusan suang siam titik taluh ngajuta ulun rakusan nama download Raino. Jadi pengkorang anda min kawi rakusan Paili Rai rakusan Rayus mului Rahino rakusan radio pun rakusan dari ngata ke Rahino kepakai kawi radio nu RTM sino Rahino. Jadi kepakai kahina rakusan biar tutun kromi nam rapat Rahino apu kepu haling vilin orang andangan takah itu interi Elvia sama paran dan vilino kan saya anda oro ka onom DJ Jal kena kan saya anda oro ka onom poyo kan saya napa korak Kerajaan Murah Konti Kering FM Hebat Monsai Kapil Kena Lansan Nonsoin Soekar Tabi Pasinangan Antaka Suku Savoino Apa Suku Rabilin Bilin Datuki Kasuku Apa Suku Rabilin Raka Wirangandangan Pasukun Kiakra E Suku Razet Pepang Kosuang Kana Savita Inggalan Nah hingga Oromin Kawi Kono Am Tabi Pasinangan Antaka Suku Savoino Pengkonangan Kono Rayu Seminggu Tamku Musim Pengkonangan Peyo Jadi kepake Rayu Sekan Kini Ngora Rimbai Sumunu Rimbai Angelia Felix Pangkadaan Sumunu Rimbai Nordin Palanuk OBB.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 param ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kedbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si nomor marni mengatus ngari bunga lunyak suang murayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kami-kami generator Rakoson di mana kita ke Intara Choir KBN Sip Rimbai ini galanan da pamahunan mai. Jadi kami-kami ini Rakoson marang kita ke dan kita ke jam ke saat ke peram tuluk ngamini dra tangan oro. Jadi kami-kami itu pi Rakoson aho pasuk ku pi ramenam. Ya hino sangulun rungkuyon Rakoson naluncu tuluk nga opor piatus. Ra sambit avavono paat akoson kuminam nama lasa ra apui rakoson nan lov ra pahunoh ra kampung padang perahu ra jitra ra alostah ra roh hari bulan deh. Jadi rakoson nama bala ra pusor gerakan operasi upis bomba ampah hampina Malaysia JBPM kedah rakoson nama bala ilon neka pura telefon na jam ka onom talunga perempuan minit ramai nam neka syukur jam ka neka syukur ra dua nga operam ruah ngam minit nali bos ini leh. Jadi solo ini leh. Rakoso nanolov rasuang onom nga oper piatus rapahundo. Jadi mangsa rakoso bina wasa ke pamahulu. Ra intok ini leh ambahu rakoso ini wit rapahun pantahan jitra. Jadi kita pakai kain rakoson aho, rakoson pokot nasangulun tu po, rakoson nama lasa ra apui, rakoson rapahun noh rana solo. On penakulan on, rakoson hina pakai naka insuop, suku pahun noh ini li onom ngoper piatus, rakoson nasolo wayak salakatus piatus. Jadi kita pakai kain rakoson dondo aho, pinatutun keramun. Jadi rais tengah paling yang tinggai sekiranya tengah pernah rimbai ri irini chan daun isa sangew sumunu rimbai ri Ranjit Rashid Malinus nasangutan anu pada kelaran kepake ke rakoso nasungketa ahor raitulih rakoson bina suku kuramian tupan rakoson siwala mayo rakoson nasauk pemalohonon taka kepake ke yohina pahampinan nu inantaka sulapan jadi kepake ke rais yang kini ngera 2000 itu kini FM hebat am sioknya.

0: panay kaki. Ahinta na ang iwit ra puso ta ka apika, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, am suang no kolesterol ra ina.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Pamagunan ondo masanok sabiton. Itali ikondo payo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak automatic nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta soraka.
3: Inatangan ibok kakak.
4: Ya, kembali-kembali, hinatangan ibu kau kabar. Ya, hina pemasuk wanda bilin. Maya ada telefon, aku beli telefon dah mondra. Kunti kena FM kembali-kembali. Ranumbur lohos walu tulu talu talu walu lohos senam lohos. Jadi kembali-kembali, hina ranumbur mai. Aku beli telefon. Teman ibu dah, kembali-kembali. Suku na per jam ke talu. Rakus na pasuk wanda bilin. Ra oro hitu.

Ada kosan pasal aku pergi ramai dodo aho itu ya hino ronga ulun sang amak rakoson tinakov no pasukan karakan PGA Bridget Tenggara rakoson alivo rakoson keminam ama seludo prasuang donga param valu butul minyak masak donga param mapat package gula kasar muli ra Thailand karoro rakoson suspek rakoson na pandayan rakoson na antalan ra kuliah masih nalungan hino rakoson kuno ila nambala rakosan itarin hino ra pahaka riloh kuno ra negara hino suspek Komander Brigade Tenggara PJA SSC Ahmad Razi Husin nambala rakosan suspek kinolo napat ngaporam limoh nga upok am lalaing no operam valu nga upok hino rakosan tinaku vra ops taring wawasan Kelantan jam ka onam ramai Pangkalan Haram Kuala Jambu Tumpat. Rakosan ini rancikan, naka ilong donga peram valu botol minyak masak ra loho 5 kilogram ayuk rondo. Ampe yo donga peram 4 paket gula kasar. Kes tindakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Kota Baharu kes inulik inara section 2 peram sa akta kawalan bekalan kapal melutu 1900 senom ngoperam sa jadi kepake ke hino rakoson kinavalo raga takah kawi ina ama rakoson ninansan nguvas ralai ngralam bawal onsoy amika iwito nilo raka raja keraja ala at kepake ke rakoson manggal ra undang-undang jadi asang undang-undang takah itu tunan taka ilen taka harakoson manggal pohino sino perisiko manggal undang-undang pai balik ke pakai kah mulu penarakoson keraja alaat ilen ngatu pohitu leleng no operam valu nga upok tinaku vunoyo harakoson ini rakes aktah kawalan bekalan jadi ke pakai kah hinarakoson pinatutun keramion alansan hinarakoson nakalap patutun ditaka mambaal ditakarah keraja unsoi jadi kepake kah rimbai semunuk rimbari aini jampadin ari ilori rusdi rapail rimbai pohon do ontoh.

Ya, kakek-kakek, ini Ratu Rimbai Tunang Tinunangan Rimbai Rijai Sekian. Jadi kakek-kakek, apa ada ini orang kosong rais pasuk ukuran yang dondo aho. Ya, hidup suang ngoperam ruo pahun rakoso nasolo ruo intok suai raliliut inanam ralom timpu onom ngajam upis bomba ampah pina Malaysia GBPM Sabah rakoso nambala ilo nakapura telefon da jam ka ralom bapal kasak kapam siwala kasak jam ka siam ronga opor ngamini telondom ara oro kalimo yohino orondom ramai liam Yohino nasalora kampung pahun nasalora kampung kelansaran Yohino suang operam ruah ngapahun operam sa intarahino rakoso nasalow kawi amrondo nasalow limonga oper piatus ini nalasar jam ka opor apat ngoperam valu ngeminit la londom amra koso napongora jam ka sa do ngoperam tuluk ngeminit la susuap liliwar hino jam ka talu do ngoper ngeminit la susuap rai tuli rondo pay pahun dakson na solo ra lorong do ngoperam siam kampung warisan inanam pahun dua tingkat ini rakosan nasalau kawi ini nalasar jam ke apat tuluk ngamini trasusual jadi kepekeke ini rakosan rondo aho raisa katumala kepekeke raisa kapan kini ngora rimbai rimbai sumunu rimbai rinordin amparang rimbai ninggalan dan kalansaranku sumunu rimbai ri kunci nantung rarimbai ininggalanan si gagabak.

Ya kebaikan ini adalah itu guangku maka kadarin pari jontan insin aku senaring otakan yang kita kerjam karwa talung opor mono mengamini ramai jadi kebaikan rakoson itu biar rakoson aho patutuduk kuramiun rakoson apa dian taka rakoson Kolombia rakoson Puyungan kapwa menantu pak nahili ragana menantu pak ragana rara itu lih. Jadi Kolombia rakoson nakalandu kerahino rakoson nakonsep ra opera monom Puyungan rakoson ahili Piala Dunia 2022 opera monom. Jadi kepakeka maya rahino Kolombia kulimanin rakoson nantu pak ra Switzerland Ravalu hari bulan sila katulu 2022 opera monom. Jadi kepakeka kosan hina pita tutun kromiun. Rakoso adalah Pak Rio. Rakoso Nopra Monom Puyungan peringkat Nopra Monom. Jadi KPKK Rakoso Elong Takah Rasumunuh itu pun Rakoso Anda Piala Dunia Rakosonan Kelly Aka Unso Bahu Ravalu Puyungan Rakoson Ahili Rahino Ama jadi kepekeka Rakoson da Kulimani Taka jadi yang pernah kulanan Rais Taka Pohaling akan darangan Taka telepon Pio Rais Taka Kini Ngora Rimbai Ria Api Yang Sosun Rimbai Ninggalanan Rara Ponolomo.

0: imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul kandoi lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalato krena suangan imbolo salaka pangkurian yono rondo pirat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: 5 minit ayo pokonong orang mengarurak kondo timu menalantigung sorali sarubaloy menemang kini mit asayat andu namuk edis puso takau namuk edis kosan rekan sen lupasan baloy takau kondo edis kondo denggi adit pernamu.
1: Ya, kepekeke ini itu rimba rekosan naringa taka. Amrapa rena petutuna taka pekekeke. Aun keli rekosan suang opera monom puyungan rekosan naka unsop. Rekosan pahilion nara tukar rekosan semunuk kepekeke. Yo hino ahili rekosan semunuk itu yo hino. Por gue untuk pakra friends. Kapan Francis, Kanada antu pakra Maroko, Portugal antu pakra Spain, USA antu pakra Belgium, Brazil antu pakra Norway, Mexico antu pakra England, Argentina rakosan akalandu kreituli antu pakra Ip intok no Muhammad Salah. Switzerland antupakra Colombia. Jadi kebaikan hino rakoson puyungan punya puyungan rakoson antupak sumunuh itu. Rakoson huyum kapa manturung rapusingan. Walu puyungan. Rakoson walu hino bahu rakoson antupak akasuku pusingan. Apa tahap yungan ambil bahu rakosan ahuyum ra onkeli rakosan juara ra Piala Dunia FIFA 2022 pramonom ra upok itu. Jadi kepekeke nak kasih kutakan ra kepaparan dalam kasalulan dahun umurut roro itu jam karuo limonga opor ngeminit nereino am sumunuh itu kepekeke rakan intakan orang yang keraja DJ Atika ralom kasalulan dahun melayu kapam sate petang jam katalu syukur jam katulu ralondom. Jadi kepekeke hino rimbai sumunuh rakotak jinalo bonong ilori ati onsol rimbai lisangon mantuliar paparin no rimbai hayo nakurai no rimbai ri julini tarai. Jadi kebagaikan pinak kita rakan dijijal pengkorang namin kawi kapa hamba tak perasuai ke orau pengkonangan am salam Malaysia Madani.

Baiklah, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau FM yang setia lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang Sabtu anda hari ini, kamurang? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang ceria petang-petang begini kan. Masih lagi bertenaga, masih lagi semangat untuk menjalankan aktiviti dan juga rutin harian hujung minggu pada hari ini. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Untuk hari ini, edisi Sabtu 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan oleh DJ Ijal dalam siaran Bahasa Murut bermula pukul 12.30 hari sehinggalah pukul 3 petang. Baiklah, seperti biasa untuk hari ini, edisi hujung minggu, saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik untuk kamu orang dengar-dengar petang-petang begini kan, sambil minum-minum. Dan juga bukan itu sahaja, info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Sebelum saya terlupa, seperti biasa, untuk hari ini, hari Sabtu, edisi Sabtu akan ada satu segmen silang budaya dan juga saya akan bawakan kepada anda dengan topik yang cukup menarik. Dan yang istimewanya hari ini, saya tidak berseorangan. Sebentar sahaja nanti saya akan bersiaran bersama dengan rakan penyampai yang jauh, jauh betul daripada Johor FM, tapi kami akan buat secara dalam live Facebook dan juga dalam siaran radio. Dan juga kamu orang kalau mau tahu topik apa yang kami bawakan, jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, sebelum itu, sebelum kita ke segmen silang budaya, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Selamat petang untuk anda semua. Ketika ini bersiaran dari Johor FM untuk rancangan Silang Budaya. Kali ini kami bawakan kembara pinggan dan kita akan bersama dengan rakan penyampai di Keningau FM. Kita bersama dengan Atika ke tu?
1: Ya, betul. DJ Cik Merah kan?
0: Ya, betul. Atika,
1: ya, betul.
0: Apa khabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Cik Merah, apa khabar?
0: Oh, kita dalam keadaan baik-baik ajalah. Tapi kadang-kadang baik-baik itu pun saya ni memang kalah dengan musim buah lah, Tika.
1: Wah, Johor sekarang musim buah?
0: Lala, Johor sekarang kan tengah berlambat sana sini, ada durian kan. Jadi kitanya bila durian sekarang ni harga pun mur-mur. Kita pekena-pekena sikit je, tak tahu je batuk. Habis macam mana?
1: Betul. Kalau begitu boleh makan Cik Mira, tapi berpada-pada kan orang cakap kan.
0: Ya. Makan berpada-padalah.
1: Betul.
0: Sebab itulah bahaya. Ini durian salah satu makanan yang kalau kita makan tu tak risau berpada-pada. Tak tahu je
1: terlebih
0: berbanyak-banyak berbakul-bakul dah kita makan tu risau kita ya.
1: Betul.
0: Okay. Baik. Jadi Atika, untuk rancangan kita Silang Budaya Johor FM bersama dengan Keningau FM. Selalu kalau kita nak dengar Keningau FM macam mana eh?
1: Kalau mau dengarkan Keningau FM, Cik Mira boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Dan juga seperti biasa Cik Mira, kita ada RTM Klik.
0: Mesti kan.
1: Jadi bolehkah kalau masuk RTM Klik tu, klik saja RTM Keningau FM. Jadi boleh dengarkan kami di sana. Tak ada masalah bah.
0: Tak ada masalah bah. Senang kan. Betul lah. RTM Klik 34 stesen tak ada masalah, boleh dengarkan kami lah juga sekarang ni. Boleh tengok siaran perlawanan bola sepak dunia. Boleh tengok TV 1, TV 2, TV Okey, berita RTM semuanya di hujung jari anda.
1: Betul.
0: Okey. Jadi Atika, kalau kita tengok waktu ni sebenarnya untuk Silang Budaya ni, kita nak berkongsikan makanan di negeri Johor tau. Okey, tapi saya nak tanya Atika lah, macam awak sendiri di kawasan awak, selalunya kalau pagi-pagi bersarapan selalu cari apa sebenarnya?
1: Kalau pagi-pagi sini kan Cik Mira, dia sebenarnya terpulang dengan individu. Ada yang memakan berat, ada juga yang makan ringan-ringan. Tapi selalunya di Keningau ni kan, kita spesifik lah, ada satu kuih yang memang kuih itu sangat terkenal jugalah di sini. Ya, betul. Dan juga nama kuih itu kita panggil dia kuih penyaram.
0: Kuih penyaram eh?
1: Betul. Kuih penyaram tu dibuat dengan gula melaka, adunan tepung dan juga gula melaka. Sepatutnya ramai jugalah, banyak jual. Ada kuih Melayu, ada juga kuih tradisional. Tapi mostly kami memang suka makanan yang begitulah, kuih-kuih tradisional untuk sarapan pagi ni. Kalau di Johor pula Cik Mira, kuih apa?
0: Di Johor cakap pasal kuih kuih apa yang lain kat tempat kita? Rasanya kuih-kuihnya sama, tak ada. Maksudnya contohnya kalau setakat karipap yang biasa-biasalah.
1: Betul.
0: Yang biasa-biasa kita cari kan. Tapi kalau selalunya saya tengok lah, kalau jalan-jalan di Johor, macam saya pun berasal dari KL. Saya berhijrah, bekerja di Johor kan. Johor ni selalu pagi-pagi kalau sarapan, salah satu menu yang kita bawa makanan berat, iaitu inilah yang kita nak kongsikan, iaitu kacang pul.
1: Roti kacang pul.
0: Ya, Atika. Atika pernah makan tak?
1: Mira, saya cuma hanya mendengar nama, tapi untuk mencubanya belum pernah lagi.
0: Datang sini. Datang sini. Sebab itu salah satu makanan dan juga tarikan lah kalau saya, ahli keluarga saya datang kan. Ke sini, saya bawakan mereka untuk merasai sendiri kacang pul tu macam mana. Mula-mula pun masa saya berhijrah di sini, saya macam roti ada apa ni? Ada telur. Dia ada kuah-kuahnya juga. Tapi bila kita orang kata gabungkan roti dan juga rasa-rasa kuah kacang ni dan sebagainya ni, memang tak cukup lah nak makan. Tak cukup satu, kadang-kadang nak makan dua, kadang-kadang tak cukup hari ni, esok pun nak makan juga untuk pagi. Dan sebenarnya untuk menu kacang pul ni, kadang-kadang ada juga waktu tengah hari pun, untuk petang-petang kita ngetai pun boleh makan juga.
1: Yalah, kadang-kadang kan ada orang tu dia tidak suka makan sebelah pagi, dia mau mencuba sebelah petang ataupun tengah hari kan.
0: Jadi itulah, ini kalau selalu sarapan pun saya akan cari juga kacang pul, sebab saya rasa dengan gandingan roti dan ada telur dan ada kuahnya dan ada daging sikit, mungkin gabungan itu rasa lebih kenyang lah berbanding untuk kalau saya cari yang yang kuih-kuih yang senang-senang makan. Kadang-kadang sebab kita ni nak makan terus tengah hari tak mau makan.
1: Betul.
0: Ah, macam tu.
1: Betul.
0: Orang putih kata apa Atika? Breakfast like champion? Macam tu ke?
1: Terlalu orang cakap begitu kan Mira?
0: Ya, ya. Okey. Baiklah. Untuk waktu ni sebenarnya sekejap saja lagi lah kita akan cubalah dapatkan tetamu kita sebenarnya. Disebabkan yang kita janjikan adalah Haji Makbul untuk bersama dengan kita untuk petang ini. Namun dikabarkan Tuan Haji kita ni kondisi kesihatannya tak mengizinkan untuk hari ini. Namun tak apa, kita cuba tengok dalam keadaan sekarang, kita cuba dapatkan. InsyaAllah kalau berkesempatan kita boleh selitkan untuk silam budaya. Paling-paling kami sendiri akan kongsikan apa itu kacampur.
1: Betul.
0: Dari segi resepinya, dari segi apa harganya, macam mana kalau di Johor kan. Mungkin selepas inilah sebab apa kita nak berehat seketika. Macam tadi awal-awal kita dah sembang pasal apa ya Tika? Kita sembang pasal durian ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Durian Dah Berbunga.
1: Okey Mira, jom kita dengarkan dulu lagu tu Mira.
0: Untuk silam budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Kita bersama kembali untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Saya Cik Merah di Johor FM.
2: Dan juga saya DJ Atika daripada Keningau FM.
1: Iya, baik. Terima kasihlah kawan-kawan kita kat Keningau FM ni dan pendengar di Keningau untuk sudi bersama dengan kami pada petang ni di Johor nak berkongsi mengenai kacang pul. Ini sebenarnya sebersedikit lah kita Atika, Merah cuba bagi apa yang Merah tahulah sebersedikit tentang kacang pul ni. Sebab kalau kita lihat di Johor ni memang terkenal dengan pelbagai jugalah makanan tradisional yang unik. Kalau kita sebut Johor sebenarnya yang selalunya laksa Johor. Macam tu. Mi Bandung kan? Atau otak-otak. Tapi itulah mengenai kacang pul ni sebenarnya salah satu hidangan yang paling dekat juga dengan kita semua. Sebab difahamkan sebersedikit hidangan ni ia berasaskan kacang. Tapi kalau untuk orang yang kata alergi kacang ke, tak boleh makan kacang, tak boleh lah Atika.
2: Sebab dia memang menu utama dia
1: berasaskan kacang. Okey, dia berasaskan kacang yang dimasak bersama rempah ratus istimewa lah. Dan menjadi pilihan sarapan. Macam mana cakap, ngeteh petang pun boleh. Malah ini antara satu menjadi beruan juga pelancong untuk merasai keunikannya di Johor juga. Untuk sebersedikit yang Merah faham kan, apabila kacang pul ni biasanya dihidang bersama dengan telur mata. Okey, ada juga bawang besar yang didadu, limau kasturi dan juga cili hijau.
2: Merah cakap begitu kan, macam saya rasa lapar kan? Pula Merah sekarang ni.
1: Dia macam yalah, sebab kuah dia berempah-rempah, tiba-tiba betul. Ada limau pula kan. Dia macam gabungan yang betul. Lain daripada lain sikit. Jadi inilah dia orang kata sebersedikit penerangan kacang pul ni. Buat masa ni apa yang Merah tahu Atika, kalau di Johor tidak pernah lagi lah saya nampak kalau katanya kacang pul ni versi cheese, tak ada lagi. Itu memang aslinya begitu. Tak pasti kalau ada. Cuma berdasarkan apa yang saya tahu, saya duduk di Johor, tak ada pula lah kacang pul versi ada cheese ke ataupun berperisa lain, tu tak ada lagi. Kita risau juga ya kalau versi cheese ke apa kan, nasi lemak pun orang dah buat cheese, risau
2: betul,
1: saya.
2: Betul.
1: Jadi mungkin penerbit kita iaitu DJ Diana akan cuba dapatkan tetamu kita, sebab difahamkan tetamu dah berada berhampiran di sekitar ATM Johor ni. Jadi kalau macam tadi kita fahamkan tetamu kita Tuan Haji tak dapat bersama dengan kami. Betul. Namun diwakilkan oleh anaknya lah Atika, namanya Nurul Umairah rasanya, lebih kurang je kita. Umairah namanya.
2: Ada sabar Mira.
1: Kejap lagi je Merah akan tanyakan lagi sebersedikit lah mengenai cara-cara kacang pul kan, penyediaan. Sebab kalau Merah tengok kan resepinya di kita buka-buka di laman-laman yang ada kan. Betul. Resepinya risau juga, takut kacangnya berbeza. Tak sama dengan kalau orang yang buat di kedai. Jadi saya akan tanya sebagai pengusaha ni, macam mana caranya untuk dia buatkan, menghasilkan makanan ni. Tapi kita akan berehat seketika mungkin lah. Kita cuba berehat seketika dengan satu lagu. Sebab tetamunya dah sampai. Dan Atika, tetamunya pun sebab pink. I like. Dia panggil dia cik. Saya memang suka lah kalau merah-merah jambu ni. Saya memang suka.
2: Nampak dia macam jadi, happy kan Mira. Nampak macam bersemangat kalau kita nampak warna pink ni kan.
1: Betul. Jadi awaknya kita berehat seketika dengan satu lagu. Terus setia bersama dengan kami di Silang Budaya.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau, ayuh kita merentas negeri menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, saudara, kita bersambung kembali untuk rancangan kita Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Cik Merah di Johor FM dan Atikah di Keningau FM. Atikah.
2: Betul. Ya, Cik okay. Merah.
1: Tetamu kita dah sampai dah di konti ni. Tetamu kita iaitu anaknya, wakil lah pada tamu haji tadi macam Mira beritahu kan. Kita bersama dengan Puan Nurul Umira ataupun Puan Mira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam semua. Terima kasih jemput saya ke sini.
1: Ya, sama-sama. Okey Puan, untuk maklumat macam kita ni berdua kat sini tapi kita ada lagi seorang kawan di Keningau FM. Dengar tak suara Tika?
2: Assalamualaikum Puan.
3: Okey, dengar. Alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Jadi kita nak teruskanlah untuk perkongsian dia. Sebab tadi kan Tika, kalau Merah nak berkongsi resepi tu, Merah berdebar-debar tau. Sebab Merah tak pernah buat, kita selalu beli je kacang puli. Jadi kita bersama dengan orangnya yang memang sebut sedikit tahu, memang pakar lah benda ni. Kalau datang Johor, kita tak memang kena bawa pergi tempat dia.
3: Okey.
1: Jadi Puan Merah awal-awal dulu.
3: Okay.
1: Sebab kita fahamkan macam kacang puli ni secara ringkas jugalah yang Puan boleh kongsi kepada kami. Kacang puli macam mana sejarahnya dan mulakan perniagaannya untuk sampai ke sekarang ni?
3: Okey, alhamdulillah. Untuk kacang puli sendiri, Alji iaitu ayah saya lah memperkenalkan kacang puli pada sekitar tahun 2000.
1: 2000. Okey. Okay.
3: Kacang puli sinonimnya kita makan dia kuah daging.
1: Okey.
3: Okey, daging kisar. Dan kita masak dengan rempah ratus dia. Kita serve dengan roti.
1: Roti. Okey. Menyentuh mengenai kacang puli ni, kenapa ia menjadi tarikan istimewanya kepada orang? Kadang orang datang, Johor kena kacang puli juga ni.
3: Okey, sebab saya rasa makanannya dia simple, tapi dia kompleks.
1: Okay,
3: dia ada apa, cukup protein, maksudnya ada telur, then ada daging tu sendiri,
1: betul?
3: And then kita serve dengan roti. Kita boleh nikmati kacang puli ni waktu pagi, tengah hari, malam, bila-bila masa dia sesuai.
1: Tak ada. Nampak tak Tika? Betul eh, Merah cakap. Nasib baik kita cakap benda yang betul. Maknanya pagi boleh, tengah hari nak ngatai-ngatai, petang ni pun tak ada masalah. Kadang malam nak makan ringan saja pun boleh.
3: Boleh, insyaAllah boleh.
1: Sebab bercakap mengenai kacang puli ni sendiri,
3: okay.
1: Rahsia keunikannya kacang pul ni.
3: Okey. Keunikan bagi kacang pul kami, saya rasa sebab menu kami ni menu sihat. Di mana kami tidak menggunakan sebarang garam dalam memasak kuah tu sendiri. Tak ada penggunaan gula. Okey. So manis kuah tu daripada bawang.
1: So
3: kami menggunakan banyak sangat bawang untuk dia punya rempah ratus tu lah. And then untuk dia punya rasa lemak kuah tu datang daripada daging tu sendirilah.
1: Daging.
3: So tanpa menggunakan Ajinomoto ataupun garam lah.
1: Bahan perasa tak ada.
3: Tak ada langsung.
1: Okey, kalau Atika ataupun penonton boleh menonton secara langsung siaran live kami di platform medsos lah, macam di YouTube, di Facebook dan di TikTok. Mungkin Puan boleh angkat sikit contoh hidangan yang dah dibawakan di konti ni.
3: Alright. So kacang pul dia, set dia macam ni lah. Kalau penonton boleh nampak
1: kan, nak menonton di kamera. Okey. Mana itulah dia ada kuahnya, kuah kacang pul, ada daging, ada telur, ada limau,
3: ada hirisan bawang, cili dengan perahan air limau.
1: Nak bagi pedas-pedas dia.
3: Kuah tu dia tak pedas, dia tak ada rasa kari. Kalau orang ingat kan dia kari, tapi sebenarnya dia bukan kari.
1: Bukan kari.
3: Ada sedikit rasa jintan lah maksudnya. And then dia serve dengan roti. Roti kami tebal lah.
1: Dapat tika roti dia tebal. Petang-petang ni dia tunjuk. Okey. Jadi sebenarnya kita nak tadi sebenarnya Merah hampir, saya hampir sendiri Puan, kita mencari resepi sebenarnya. Jadi saya pun macam resepinya pertama sekali, jujurnya saya cakap hanya mampu melihat, nak buat memang tidak. Sebab Atika, kita mak-mak sekarang ni kan, kita memang penyokong peniaga tempatan.
2: Betul.
1: Mak-mak sekarang tak nak lah cuba-cuba, kita memang nak menyokong peniaga tempatan je. Lagi-lagi tangan orang yang pandai buat, kita pergi kat yang pandai buat.
2: Betul.
1: Jadi sebesikit resepi boleh kongsi bersama kami tak untuk penghasilan kacang puli sendiri?
3: Okey, boleh, insyaAllah.
1: Okey.
3: So untuk kuah dia tu basically memang bahan utama adalah daging and then kacang parang.
1: Dia memang daging, tak ada ayam eh? Memang tak pernah.
3: Kita pernah cuba R&D untuk buat ayam tapi tak berapa menjadi.
1: Tak menjadi.
3: Sebabnya kacang pun ni sebenarnya dia adalah makanan apa tu, Middle East.
1: Okay,
3: so orang Timur Tengah dia makan daging lembu, daging kambing.
1: Okay, baik.
3: So kita untuk di restoran kita ada dua pilihan lah, daging lembu dan daging kambing.
1: Yelah, ada kambing lah.
3: So untuk after this kalau macam mana yang Chinese ke kan Indian, dia boleh ambil daging kambing lah.
1: Kambing. Ada dua pilihan daging rupanya. Okey, baik. Dan kemudian dari segi penghasilannya, saya tengok ada tomato puri lah, macam mana
3: Ya, okey. Kalau orang Arab ni dia suka benda yang masam-masam. Kalau kacang pun kita makan di negara sana, dia ada hirisan tomato. Dia dicekan, dia dadukan tomato tu. Okey, tapi kalau untuk kita ni kadang-kadang jadi macam berair kan tomato. Betul. Tu so kita blend tomato tu jadikan dia puri. So kita masukkan dalam rempah kuah tu. So bila insyaAllah bila yang rasa kacang pul kami tu semuanya blend, rasa lemak, masam, masin apa semua tu semua kompleks ke dalam tu.
1: Saya cukup rasa sahaja tapi memang betul saya melihat resepi yang ditunjukkan lah Nusi, laman-laman yang ada. Memang tidaklah nak buat sendiri, maaf cakap. Lagi satu saya pelik dari segi kacang tu, kacang tu macam mana? Kacang pu tu apa? Dia pakai kacang parang.
3: Kacang parang. Kita panggil dia baked bean.
1: Baked bean.
3: Tapi kalau dalam bahasa orang putih dia tulis kat tu Foul Madamas. Ejaan dia F-O-U-L. Tapi kalau kita sedia maklum F-O-U-L tu maksudnya kurang elok kan. So kenapa kita panggil kacang pu? Kebetulan nama haji juga adalah Haji Makpul. So haji itu Makpul. Antara orang kata keunikan kacang pu tu sendiri. Kenapa kacang pu? Sebab nama ayah pun orang panggil dia Haji Pul Haji Pul. So kita panggil lah Haji Kacang Pul Haji.
1: Kacang Pul Haji. Itulah Tika.
2: Ya betul.
3: Okay, so tu magic kacang pul tu.
1: Ya, Atika, mungkin Atika ada benda nak tanya kepada tetamu kita.
2: Betul. Kalau kita tadi kan Mira, kita rasa macam kita sudah tahu bahan-bahan dia, kita tahu sudah keunikan dia kan Mira. Tapi hari ini saya mau tahu cara paling sedap untuk menikmati kacang pul ni. Macam mana? Mungkin ada cara dia.
3: Okey, selalunya saya tengok customer saya, diorang suka koyak-koyakkan roti.
1: Okey.
3: Cicah dengan kuah tu sendiri.
1: Betul.
3: Okey, untuk telur pun memang kita akan buat telur tu goyang, telur cair. So bila you pecahkan telur tu dia rasa dia akan rasa lagi lemak. Tapi for those yang tak makan telur cair, kita well done, kita masakkan dia lah dua set. Okey, cicah dengan kuah dengan perahan sedikit limau tu. Dia sangat menih, orang kata
1: sangat tak terduduk kita di sini Atika.
2: Ya, rasa macam kalau tadi dekat Mira saya minta tolong hantarkan
3: datang semenanjung ni.
1: Tapi tak apa, kita mengharapkan nanti Atika dengan kawan di Keningau FM kalau datang ke Johor kami bawa.
2: Insya Allah.
1: Apa Puan Mira? Mungkin lagi sedikit soalan dari segi untuk penghasilan kacang pun ni untuk menyediakan kuah yang sempurna adalah makan masa yang lama atau tidak?
3: Tidak, sebab untuk di restoran sendiri semua ni kita dah buat paste lah siap-siap. So bahan dia pun mudah je. Daging pun kita setakat kita tinggal rebus. Masukkan rempah, masukkan sedikit, orang kata ada secret ingredient tu, kami lah juga.
1: Baik.

0: Tak apa, Atika tengok Puan Mira kata simple je. Dia punya simple je.
1: Mira dah punya simple, simple tu je, kan? Mira sangat simple. Kalau kita nampak
0: untuk kita maaf cakap, tak berapa simple lah saya tengok. Tak apa, macam saya cakap, kita adalah penyokong peniaga tempat.
2: Alhamdulillah. Betul. Terima kasih.
0: Okay, adakah, okay, sebab tadi ada mencuba protein. Macam tadi kita fahamkan ada protein kambing dan juga daging, ya, ada saya cuba ayam tidak. Ada tak terfikir macam sekarang ni kan trend-trend cuba resipi-resipi baru, ada cuba ataupun rasa nak mengekalkan?
2: Sekarang ni lebih kepada saya tengok mana-mana semua bercheese-cheese. Roti cheese. InsyaAllah nanti akan datang, mungkin kita akan serve dengan roti, kita taruh cheese kat atas tu ke, mana tahu kan.
0: Itu peminat cheese lah,
2: okay, nak itu yang peminat
0: atas
2: cheese.
0: Roti lah,
2: atas roti,
0: bukan atas kuah lah.
2: Atas kuah kita tengok macam mana, sesuai ke tak sesuai nanti, InsyaAllah kita tengok.
0: Kita tengok macam mana. Okay. Masa ni masih lagi mengekalkan keaslian.
2: Betul.
0: Okay, baik. Untuk Atika dan juga Puan Mira, kita sebenarnya dah berada di pojok pertemuan. Jadi untuk sedikit kata-kata mungkin Puan Mira lah, sebagai pengusaha ya, peniaga untuk kacampul ni, kacampul haji, mungkin nak berkongsi lah kepada pendengar-pendengar kehebatan kacampul dan sebagainya. Silakan Puan.
2: Okay, baik. Untuk pendengar semua, okay, saya daripada kacampul haji sendiri. Anda kata kalau semua singgah datang ke Johor dengan kita tahun melawat Johor tahun ni, okay, saya meraihkan semua saya punya pelanggan untuk datang singgah, merasai keunikan kacampul tu sendiri, rasa macam mana. Orang kata kalau datang JB mesti kena cuba kacampul.
0: Betul.
2: Jadi kena cuba sendiri macam mana keunikan dia.
0: Okey, baik, terima kasih Puan.
2: Okey, sama.
0: Sudi luangkan masa bersama kami, siap membawa contoh hidangan.
2: Alhamdulillah.
0: Kacampul dekat je sebenarnya dengan ATM kan.
2: Ya, betul, dekat.
0: Jadi sebab tu tak ada masalah kalau kawan-kawan di Keningau FM datang sini. Dekat aja. Okey, baik. Jadi kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan juga bersama dengan rakan kita lah di Keningau FM. Terima kasih Atika.
1: Terima kasih juga Cik Mira. Terima kasih juga dengan Puan Nurul Umira sebab sama-sama sudi berkongsi berkenaan dengan roti kacampur. Rasa seronok. Lapar pula di Mira di konti sekarang.
0: Iya. Aduh, macam mana kalau kat sana nak cari kata-kata, cubalah mungkin. Kalau tidak pun paling-paling kena datang dekat sini tau.
1: InsyaAllah.
0: Okey Atika, terima kasih juga pada penerbit yang menjayakan program kita. Dan juga bahagian MCA dan teknikal lah untuk pada hari ini. InsyaAllah ada masa lagi kita berjumpa lagi ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Assalamualaikum Atika.
1: Waalaikumsalam Mira.
0: Okey, terima kasih juga untuk Puan Mira.
2: Alhamdulillah,
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Okey, untuk yang menonton di platform media sosial kami juga terima kasih banyak. Terus setia bersama dengan kami, Silam Budaya Satu Suara Satu Jiwa.
3: Stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan kita sekali lagi di ruang udara ini. Terima kasih rakan-rakan para pendengar di mana jua anda berada. Masih lagi diberikan kesempatan bersama dengan Al-Fakir Ustaz Nabil bin Ahmad. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin sahabat-sahabat selesa, sahabat-sahabat rasa tenang, seronok bila berdamping dengan kawan-kawan yang orang kata apa, dalam bahasa kita zaman sekarang lah, bukan mulut longkang. Maksudnya cakap baik, indah pada bahasa, bukan takat rupa saja, kan? Tapi kalau mai, ya Allah, mulut tak ada insurans tu. Oi, hai, bukan takat menyirap darah. Hai, aku nak sembelih-sembelih orang ni. Sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla menerusi surah Fussilat ayat 33. Allah sebut, "Ma'ana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihah." Ila akhir ayat, sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ini di antara satu seruan Allah Azza wa Jalla buat kita. Allah suruh, Allah suruh, Allah minta supaya kita ni ahsanu qawla, sebut dengan perkataan yang baik. Bukan kita ni nak berdakwah dengan, "Tuan-tuan, kenapa pergi masjid?" Tak perlu pun suruh macam tu. Kadang-kadang kita sebut, "Assalamualaikum, apa khabar?" Dengan santunan bahasa itu sendiri, orang yang mungkin tak ada hubungan apa-apa dengan kita akhirnya terpikat dengan kita kerana dengan kata-kata yang cantik ini. Bagaimana baginda Nabi SAW mampu untuk berdakwah kepada sekalian masyarakat musyriki Mekah yang ketika itu, tuan-tuan, memang semuanya adalah bertitik tolak dengan pahaman nenek moyang mereka. Macam mana Nabi boleh mengubah paradigma pemikiran mereka ke arah bertauhidkan kepada makhluk, akhirnya bertauhid kepada Tuhan yang menciptakan makhluk. Ini, tuan-tuan, kerana dengan kata-kata yang indah. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, "Alah ustaz, ustaz bolehlah ustaz bercakap, bolehlah ustaz, ustaz ada dalil, ustaz bolehlah ustaz mengaji agama. Kami ni ustaz orang kampung." Macam saya, tuan-tuan, orang belah utara, dia kata bahasa kasar. Kami ni cakap tu dia keluar main bunuh, bukan tak tahu nak kata orang belah utara ni, kan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bahasa ni melambangkan kekayaan bangsa. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebab itulah juga Nabi pesan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini kata Nabi, supaya kita tingkatkan keimanan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Ini dia caranya, tuan-tuan. Kalau kita ni tak pandai nak gunakan gaya bahasa yang baik-baik, hampa diam. Ni nak pergi makan mana? Angguk je. Tuan-tuan sahabat rahimah, jangan sampai macam tu. Kalau orang tanya, boleh kita jawab. Cumanya kadang-kadang ada gaya bahasa kita yang mungkin tak menyenangkan orang yang mendengar, sebaiknya kita diam. Ataupun mungkin ada kata-kata kita yang boleh mencetuskan kontroversi, tuan-tuan lebih baik diam. Ataupun mungkin ada penulisan kita di media sosial yang membuatkan orang tak senang, tuan-tuan delete ataupun hide. Kan macam dalam lagu tu, "Kalau aku like, aku like, kalau tak, aku hide." Macam tu je lah, tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah, moga-moga baik-baiklah kita, dan moga-moga kita dapatlah teman yang baik-baik menemani kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna ber

Baiklah, teruskan bersama dengan kami. Dan juga hai semua, selamat petang, selamat kembali dan juga selamat mendengarkan kami di Keningau FM melalui frekuensi 94.7 MHz. Dan juga hai, saya Atika rakan penyampai anda untuk hari ini, edisi Sabtu 4 Julai 2026, bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan mendengarkan kami melalui frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, petang begini, nampak keadaan agak sedikit redup, sejuk kan. Mungkin masing-masing ni sudah berada di ruangan masing-masing kan. Hujung minggu ni mestilah kan, ataupun sekarang ini ada yang dalam perjalanan untuk pergi kerja. Walaupun hujung minggu, tidak kira lah Isnin hingga Jumaat, Sabtu dengan Ahad kan. Ada juga insan-insan hebat ini yang turun bekerja mencari rezeki kan. Selalu kita cakap pasal yang di rumah kan. Jadi apa kata kalau petang ini kita raikan jugalah mereka-mereka ini yang turun menabur bakti lagi, mengerah tenaga untuk mencari rezeki hujung minggu ni kan. Apapun yang anda lakukan, semoga dalam keadaan baik-baik sahaja. Dan juga pada ketika ini, mungkin ada pendengar kita yang sekarang ini sedang berada dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing dalam keadaan cuaca yang tidak baik, sedikit mendung di luar sana ni. Apa kata kalau kita fokus dengan pemanduan, bawa kenderaan pelan-pelan kan. Mungkin hujung minggu ini ada yang balik kampung, walaupun 2 hari sejak cuti, ada yang mahu jugalah mengambil peluang balik kampung kan. Rindu ibu bapa di kampung, ataupun rindu dengan haiwan peliharaan. Ada juga kan, kebun-kebun kan, rindu, semua mahu dirindulah kan hujung minggu ni kan. Isnin hingga Jumaat kita penat sudah bekerja. Jadi ada masa 2 hari ni balik kampung lah kan, sekejap tengok ketika ini. Jadi untuk anda di luar sana, terus dengarkan kami dan juga baik-baik, hati-hati bawa kenderaan, jangan laju-laju kan. Biar lambat sampai, yang penting apa? Yang penting selamat menuju ke destinasi masing-masing. Baiklah, petang ini seperti biasa kami akan putarkan kepada anda lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik. Dan juga petang ini terus kekal dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

itu dia lagu daripada Marsha Milan with Velvet Adut. Sumandak Sabah baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Mana dia Sumandak-Sumandak Sabah kita. Baiklah, untuk petang ini saya kongsikan kepada anda amaran cuaca, laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga 6 petang ini, terutamanya di Sabah bahagian pedalaman Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Papar dan Penampang dan juga Sandakan, Kinabatangan. Jadi untuk kamu orang di luar sana itu, rancang aktiviti anda pada petang ini, mungkin ada yang sudah merancang aktiviti untuk pergi ke sungai berkelah, makan-makan macam berkelah-kelah petang tu kan. Kalau boleh mungkin petang ini tangguh dulu seketika, angin pun sekarang ini sedikit kuat di luar itu, dan juga amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini di Sabah khususnya bahagian pedalaman Keningau dan juga Tambunan. Jadi rancang aktiviti anda untuk petang ini. Baiklah, seketika nanti pukul 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, bertemu lagi kita semula dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan di pusingan kedua ini, nampaknya kita sudah di masuklah pusingan kedua ni kan. Tidak sedar kan, tadi anda telah menemani saya bermula pukul 3 petang. Dan juga sekarang ini kita sudah memasuki pusingan yang kedua. Baiklah, untuk petang-petang begini kan, ada satu info yang ingin saya kongsikan buat pendengar semua, iaitu berkenaan bermula 1 Julai ini, kita ada beberapa inisiatif dan juga penambahbaikan baharu telah dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan, meningkatkan tahap keselamatan dan juga memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada masyarakat. Dan juga ada beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian. Mungkin kamu orang pun belum pasti lagi kan apa, dan juga benda ini telah pun berkuat kuasa mulai 1 Julai tadi. Yang pertama adalah pasport Malaysia yang baru. Pasport Malaysia

meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara. Baiklah, yang kedua adalah mekanisme baharu diesel bersubsidi Budi Madani. Individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter, tertakluk kepada syarat kelayakan dan juga kuota yang ditetapkan. Yang seterusnya adalah baucer buku Madani. Baucer buku bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan juga yang seterusnya adalah pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank. Ini yang memang sangat kita kena ambil maklum. Pengguna kad debit tempatan kini boleh membuat pengeluaran tunai di ATM dan juga Smart Reseller Machine SRM tanpa dikenakan caj RM1 bagi transaksi antara bank. Dan juga yang terakhir adalah pendigitalan urusan KWSP. Semua pembayaran caruman KWSP dilaksanakan sepenuhnya melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik, dan juga selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam. Jadi juga kamu orang disarankan untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan seterusnya. Terutamanya bagi pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank tu kan. Jadi jangan kamu heran sudah kalau tiada sudah dicaj RM1. Sebabnya bermula 1 Julai itu, pengguna kad debit tempatan kini boleh membuat pengeluaran tunai di ATM dan juga Smart Reseller Machine SRM tanpa dikenakan caj RM1 bagi transaksi antara bank. Baiklah, seperti biasa untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika ini, di pusingan yang kedua, kita akan bersama dalam macam pula pertandingan kan, dalam Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu petang ini sambil-sambil menikmati cuaca yang begitu indah di petang ini. Lagu daripada Ilya Guntabit, Langadon Aku Sabah di Keningau FM yang bacaknya.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dawaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 53% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam hal itu, Ahmad Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Sejika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagaimana itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insyaAllah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai

selamat petang untuk semua pendengar yang setia mendengarkan kami. Dan juga sekarang ini kita pun telah memasuki pusingan yang kelima, iaitu bermula pukul 5 petang sehinggalah 6 petang. Hai kamu orang, sekarang tengah buat apa? Adakah sekarang ini ada yang tengah minum-minum kopi? Adakah sekarang ini ada yang makan pisang goreng? Wah kan, itu gabungan gabungan minum petang yang sangat-sangat orang bilang mantap. Dengan keadaan cuaca yang agak sedikit mendung lagi ni kan, begini kan kalau kita kumpul dengan keluarga ataupun paling senanglah duduk bersama dengan keluarga di dalam rumah minum petang dengan anak-anak tu kan. Dengan cuaca yang begini memang satu suasana ataupun satu situasi yang orang bilang kita tidak akan boleh lupa. Berkumpul bersama ni susah sebenarnya bila kita sudah bekerja dari pagi dari pagi sampai ke petang, Isnin hingga Jumaat. Jadi bila kita sudah ada masa ni hujung minggu ni kan, mungkin ambil peluang lah, ambil peluang bersama dengan keluarga. Ataupun ada yang sekarang ini tengah gantung kuali, khususnya buat ibu-ibu di luar sana kan, mungkin dia mau gantung kuali kali kan. Jadi Sabtu dan Ahad ni adalah waktu untuk bercuti dari memasak. Jadi mungkin makan-makan di luar kan. Petang-petang begini ada yang tengah mencari pot lepak bersama dengan keluarga kan yang sesuai ni. Apapun yang anda lakukan, jaga keselamatan sebab keadaan pun tidak menentu, cuaca pun kita tak boleh jangka. Dan juga sekarang ini sedikit mendung dan mungkin akan hujan sehinggalah pukul 6 petang nanti. Baiklah, untuk yang dalam kenderaan sekarang ni menuju ke tempat pusat membeli belah ataupun membeli barang kan, mungkin kamu orang pun lupa sudah kan ataupun tidak tahu, iaitu bermula 1 Julai ini 2026 sarah bulanan sudah pun mula dikreditkan melalui MyCard masing-masing. Jadi kalau ada yang dalam kenderaan ni lupa, cuba cek semula, mana tahu sudah masuk kan. Jadi bolehlah kita ambil inisiatif yang kerajaan bagi ni, beli barang-barang yang diperlukan kan. Baiklah, sambil-sambil kamu orang tu tengah berfikir mau beli apa kan, sabar dulu. Ada saya mau kongsikan, iaitu berkenaan dengan barangan sara yang telah diluluskan. Ada 15 kategori. Mungkin kamu orang pun sudah tahu ataupun masih lagi confused, keliru. Ini barang boleh ambil kah? Ini barang boleh ambil kah tu? Itu sana boleh ambil kah? Mungkin ada yang confused kan. Jadi saya kongsikan dengan anda 15 kategori barangan sara yang telah diluluskan. Yang pertama adalah beras, yang kedua telur, roti, minyak masak, biskut, mie, tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah dan juga makanan sejuk beku. Jadi kamu orang pun boleh sudahkan list ataupun senarai barang-barang yang diperlu. RM50 tu banyak sebenarnya kalau kita pandai, kalau kita pandai dan juga bijak dalam berbelanja. Okey, baiklah. Untuk sara bulanan, bagi penerima STR isi rumah akan mendapat RM100, dan juga bagi warga emas akan mendapat RM50, bujang RM50, bagi penerima STR dan ikasi. Ada beza am? Yang tadi tu penerima STR, yang sekarang ini adalah penerima STR dan juga ikasi, iaitu bagi isi rumah RM200, bagi warga emas RM150 dan juga bagi bujang RM100. Jadi kalau kamu mau pergi beli barang tu kan, langkah-langkah untuk membeli barang, yang pertama pilih barangan keperluan, yang kedua tunjuk MyCard untuk pengesahan dan juga imbas kod barangan, dan seterusnya bayar menggunakan MyCard dan juga simpan receipt untuk semakan. Dan juga saya harap saya maklum semua kamu orang pun di luar sana sudah tahu juga kan macam mana kaedah-kaedahnya, ataupun masih lagi ada ragu-ragu, tidak pernah guna, macam mana mengguna tu kan. Begitulah gunanya, kamu pergi kaunter, ambil barang yang diperlukan, apa yang telah disenaraikan, ambil. Lepas tu nanti kamu pergi kaunter, tunjukkan MyCard, dan juga nanti akan diberitahulah sama ada barang ni boleh ataupun tidak. Ataupun kalau kamu mau lagi lebih kepastian, apa kata kalau kamu pergi ke aplikasi MyKasih. Jadi boleh semak kelayakan, boleh tahu beli barang apa di sana kan. Jadi kamu boleh pergi melalui
melalui laman web sarah.gov.my ataupun aplikasi MyKasih. Jadi cepat-cepat muat turun aplikasi MyKasih melalui telefon pintar masing-masing. Dan juga kalau dekat Android, kalau kamu orang boleh pergi ke Google Play. Bagi yang pengguna iOS, boleh pergi App Store. Ha? Dan juga bagi Exploit On, boleh pergi App Gallery. Jadi petang ni kalau kamu dalam kenderaan menuju pergi beli barang tu kan, bolehlah semak apa keperluan yang diperlukan dan juga boleh semak berapa kelayakan yang kamu telah dapat. Baik, petang ni jom kita berhibur dengan lagu-lagu Sabahan. Pastinya pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: jaga Iwo.
1: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

lagu daripada Peter Dikili, Kau Bikin Pusing Kepala Ini. Tapi kamu orang tidak bikin pusing. Lagu tadi tu dinyanyikan oleh lagu Peter Dikili, menghiburkan santai petang anda pada hari ini. Baiklah, petang ini bila kita bercerita berkenaan dengan bola, yang kita tahu kan sekarang ini berlakunya sedang seronok melihat Piala Dunia kan. Jadi kan mungkin ada cerita-cerita yang terselit jugalah, cerita-cerita lucu macam mana kita ni mau tengok Piala Dunia tu kan. Ada lagi yang tidak tahu, tapi sebelum saya mau beritahu kamu orang, ada satu cerita yang sangat mencuit hatilah petang ini. Berkenaan dengan seorang atuk yang menelepon cucu untuk minta ajar guna RTM Click sebab nak tengok Ronaldo. Ha, dia punya mau belajar tu sebab dia mau tengok bintang kesayangannya yang dia sangat minat untuk tengok bola sepak tu lah kan. Dan juga kejadian ini terjadi di Malaysia. Kita tahu juga kan. Perkongsian seorang lelaki yang membantu datuknya mengakses siaran Piala Dunia 2026 semata-mata untuk menyaksikan aksi bintang Portugal Cristiano Ronaldo mencuri perhatian ramai di media sosial. Dan juga menerusi hantaran yang dibuat naik pengguna Threads Warah 12, dia berkata datuknya menghubunginya pada awal pagi selepas gagal membuka aplikasi RTM Click untuk menonton perlawanan yang bermula pada pukul 7 pagi. Dan juga perlawanan mula pukul 7, lepas subuh atuk cuba nak buka tapi tidak dapat. Jadi dia terpaksa menghubungi cucu dia. Nasib baik hari ini tiada kelas, jadi bolehlah datang untuk tengok sama-sama, katanya. Dan juga lebih mencuit hati, lelaki itu turut berkongsi sekeping notah tulisan tangan yang disediakan khas buat datuknya sebagai panduan menggunakan alat kawalan jauh televisyen. Begitulah kan cerita macam mana seorang datuk yang ingin belajar walaupun dalam usia yang senja, gara-gara dia mau tengok dia punya bintang kesayangannya bermain dalam Piala Dunia itu, tidak mematahkan semangatnya. Jadi kamu orang yang masih lagi belum tahu macam mana cara, macam mana mau tengok, di mana mau tengok, senang saja buat turun aplikasi RTM Click dan kamu juga boleh dengar, boleh tengok siaran Piala Dunia secara langsung dan juga ulangan. Jadi cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click. Bagi pengguna Android, boleh ke Play Store. Jadi kamu klik sana RTM Click, lepas tu kamu muat turun. Dan juga bagi pengguna iOS, kamu pergi ke App Store dan juga kamu bolehlah klik ataupun kamu buat carian RTM Click, muat turun. Senang saja. Jadi kamu orang pun boleh tengok Piala Dunia secara langsung dan juga secara ulangan. Dan sekaligus jangan lupa untuk dengarkan kami di sana, di Kening FM. Dua dalam satu, kamu orang boleh dengar kami, kamu orang boleh tengok juga. Jadi cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Click kan. Kita tidak boleh kalah dengan atuk ni, sebab atuk ni pun dia sedang berusaha, dia mau tengok Piala Dunia tu. Jadi dia minta ajar dengan cucunya cara untuk menggunakan RTM Click. Baiklah, petang ini apa kata kita berhibur sekali lagi dengan lagu-lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat shopnya!
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi shop lebih lagu untuk kamu.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Wah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.
2: Pertemuan kita dahulu

Baiklah, cinta hati lagu Marsha Milan Fit of Panzi Ruji baru jak menghiburkan untuk santai petang dan juga harmonika petang anda hari ini. Jadi macam mana kamu orang hari ini? Adakah masih lagi berada di atas jalan raya? Ataupun sekarang ini sedang berfikir untuk mau buat apa? Hujung minggu ni kan mungkin ada yang sekarang ini santai-santai saja kan? Saja-saja dia mau kasih dia punya kereta. Lepas tu dia mau jalan-jalan. Ada orang begitu kan? Ataupun sekarang ini mungkin ada yang baru balik daripada melakukan aktiviti bersama dengan keluarga kan? Tadi dia punya cuaca hari ini petang ini nampak sedikit redup, sejuk. Jadi kalau mungkin ada yang suka berjoging tapi dia tidak mau yang terlampau panas, cuaca terlampau panas, dia tidak suka yang terlampau panas tu kan. Tadi cuaca petang ini nampak macam sangat-sangat sesuai lah untuk mungkin ada di antara kita yang tidak suka melakukan aktiviti-aktiviti pada waktu petang kalau cuaca panas. Mungkin dia suka hujan, keadaan yang redup-redup begini kan. Okey, baiklah. Sambil-sambil kamu orang tengah buat aktiviti masing-masing kan, saya mau baca jugalah komen-komen ataupun ucapan daripada rakan-rakan kita. Kita mulakan rakan kita di Facebook. Kita ada kita ada si Andong Jenis Laim. Dia cakap selamat petang DJ. Mendung-mendung ketika ini. Betul, sekarang ni kan mendung-mendung sekarang. Kita ada juga rakan kita si Roslan Miasin. Dia cakap selamat petang DJ Atika. Dia bilang terbaik di Keningau FM, mantap. Mantap, kamu terus kekal dengarkan kami. Setelah kami akan putarkan lagu-lagu terkini, lagu-lagu semasa, lagu dulu-dulu. Jadi kamu pun boleh dengarkan. Okey, baiklah, kita ada juga rakan kita, ucapan daripada si Timbul. Dia bilang selamat petang buat semua rakan Keningau FM dan juga selamat petang buat DJ Atika dengan juru teknik selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan-ucapan tadi. Dan juga ada satu rakan kita di WhatsApp. Siapa lagi? Cuba kamu orang teka. Petang ini kita main teka-teka. Baiklah, kita ada rakan kita seperti biasalah si Aman Karen kan. Dia bilang salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di Kanti. Dan juga selamat petang di hujung minggu buat semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Kamu orang mesti ingatkan ataupun kamu orang mesti tahu kalau si Aman kan kalau dia hantar ucapan dia tidak mau hantar kosong-kosong begitu. Dia akan selitkan juga dia punya pantun. Jadi pantun si Aman kan petang ini apa dia? Okeylah, saya bacakan lah. Pantun dia berbunyi, apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidakkan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteruh datang rosakkan nama. Itu dia pantun daripada si Aman kan. Seronok bah juga. Sebenarnya bagus sebenarnya kan. Ada insan-insan ataupun ada di antara kita yang masih lagi mengamalkan pantun-pantun ni. Selalunya kalau pantun-pantun ni, kita selalu dengar kalau ada macam majlis-majlis. Contohnya lah, majlis-majlis perkahwinan, merisik, bertunang, baru kita mau dengar sana berpantun kan. Jadi kan kalau kita nampak macam ada lagi, masih lagi ada yang suka berpantun ni, macam seronok juga lah kan. Pantun ni adalah sebenarnya jiwa kita, jiwa bangsa kita. Jadi kan kamu orang ada juga pantun-pantun yang hebat-hebat, pantun-pantun yang kamu orang tahu kan, kamu jangan malu-malu hantar di WhatsApp Peningau FM 019-589-6868. Mana tahu saya beli nanti pantun kamu orang. Jadi jual-jual, bukan jual beli makanan, kita jual beli pantun. Baiklah, petang ini apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat Show.

8:19 pagi ini. Pagi 8:06 petang ini. Nampaknya kita sudah berada di pusingan yang keempat, iaitu pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Harap semuanya pada ketika ini mungkin sudah berada di tempat masing-masing kan. Mungkin ada yang dalam sekarang ini menuju ke rumah, sudah habis beraktiviti, sudah habis minum petang. Sekarang ini adalah waktunya untuk berehatkan. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan juga untuk pendengar kita yang mendengarkan sekarang ini di kereta, yang sedang memandu di atas jalan raya, bawah kenderaan, berhati-hati, fokus dengan pemanduan, biar lambat sampai. Yang penting selamat menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, petang ini untuk panduan muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6:33 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipertemukan kita sekali lagi di ruang udara ini. Terima kasih rakan-rakan para pendengar di mana jua anda berada. Masih lagi diberikan kesempatan bersama dengan Al-Faqir Ustaz Nabil bin Ahmad. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin sahabat-sahabat selesa, sahabat-sahabat rasa tenang, seronok bila berdamping dengan kawan-kawan yang orang kata apa, dalam bahasa kita zaman sekarang lah, bukan mulut longkang. Maksudnya cakap baik, indah pada bahasa, bukan takat rupa saja kan. Tapi kalau mai, ya Allah, mulut tak ada insurans tu, oi, hai, bukan takat menyirap darah, hai, aku nak sembelih-sembelih orang ni. Sahabat rahimakumullah sekalian, okey, kita tengok apa kata Allah Azza wa Jalla menerusi surah Fussilat ayat 33. Allah sebut, ma'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan ila akhiril ayat, sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, ini di antara satu seruan Allah Azza wa Jalla buat kita. Allah minta supaya kita ni ahsanu qawla, sebut dengan perkataan yang baik. Bukan kita ni nak berdakwah dengan tuan-tuan kena pergi masjid. Tak perlu pun suruh macam tu. Kadang-kadang kita sebut, assalamualaikum, apa khabar? Dengan santunan bahasa itu sendiri, orang yang mungkin tak ada hubungan apa-apa dengan kita akhirnya terpikat dengan kita kerana dengan kata-kata yang cantik ini. Bagaimana baginda Nabi SAW mampu untuk berdakwah kepada sekalian masyarakat musyriki Mekah yang ketika itu, tuan-tuan, memang semuanya adalah bertitik tolak dengan pahaman nenek moyang mereka. Macam mana Nabi boleh mengubah paradigma pemikiran mereka ke arah bertauhidkan kepada makhluk, akhirnya bertauhid kepada Tuhan yang menciptakan makhluk. Ini, tuan-tuan, kerana dengan kata-kata yang indah. Maka, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, alah ustaz, ustaz bolehlah ustaz bercakap, bolehlah ustaz, ustaz ada dalil, ustaz bolehlah ustaz mengaji agama, kami ni ustaz orang kampung. Macam saya, tuan-tuan, orang belah utara, dia berkata bahasa kasar, kami ni cakap tu dia keluar main, bukan tak tahu nak kata orang belah utara ni kan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bahasa ni melambangkan kekayaan bangsa. Jadi, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebab itulah juga Nabi pesan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kata Nabi, supaya kita tingkatkan keimanan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Ini dia caranya, tuan-tuan. Kalau kita ni tak pandai nak gunakan gaya bahasa yang baik-baik, hampa diam. Ni nak pergi makan mana? Angguk je. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, jangan sampai macam tu. Kalau orang tanya, boleh kita jawab. Cumanya kadang-kadang ada gaya bahasa kita yang mungkin tak menyenangkan orang yang mendengar, sebaiknya kita diam. Ataupun mungkin ada kata-kata kita yang boleh mencetuskan kontroversi, tuan-tuan lebih baik diam. Ataupun mungkin ada penulisan kita di media sosial yang membuatkan orang tak senang, tuan-tuan delete ataupun hide. Kan macam mana lagu tu, kalau aku like, aku like, kalau tak, aku hide. Macam tu je lah, tuan-tuan. Dan sahabat rahimahumullah, moga-moga baik-baiklah kita, dan moga-moga kita dapatlah teman yang baik-baik menemani kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

dengar lagu daripada Zalima baru saja menghiburkan anda. Dan juga nampaknya dengan lagu itu, maka berakhirlah sudah segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika hujung minggu anda hari ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda. Terima kasih kerana terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, untuk hari ini harap semuanya masih lagi dalam keadaan baik-baik hujung minggu. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir daripada Ivan Seventeen, Jangan Pasal Rindu. Assalamualaikum dan juga selamat malam semuanya. Sampai kita jumpa lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bersama dengan Hazama Cinta Teragung. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, yang baru dengar. Nama saya Azian Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, sekarang sudah pun 7:06 minit malam. Ini merupakan jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun boleh terus hantar WhatsApp di nombor 0194904848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita hantar ucapan, kita kongsi info, kita kongsi berita semasa, berita terkini, dan juga macam-macam lagi lah yang kita ada untuk malam ini. Okey, apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk R&R. Orang bilang malam minggu ni malam yang santai, malam yang panjang, macam-macam aktiviti dilakukan bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama yang tersayang. Yang kerja di sini ni bertambah sajalah. Okey, kita mau dengar lagu ini, Rosa featuring MKK Click. Ini dia Sinaran Sabah FM Bagus Bah.

0: Conti, Atletico Karawalik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Alhamdulillah, Sabah FM Bagus Mah. Kejap lagi 7.30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Sipitang, Beaufort dan Tambunan, juga di kawasan Pantai Barat sehingga 8 malam nanti. Macam biasa, kamu boleh terus ikuti ataupun semak keadaan cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my, ataupun yang paling senang, kamu mau turun je aplikasi aplikasi RTM, kliklah pula aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Kopi Nazu featuring Fahimi. Sabah FM, Bagus Banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 7.50 malam. Terus bersama kami Sabah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pastinya anda bertemu dengan Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Minggu ke-17 sudah kita untuk hari ini, hari Sabtu, siaran 4 Julai 2026. Jadi ha, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi ya pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi memasuki carta? Pasti masuk, sebab hanya 10 buah lagu sejak yang kamu undi. Dan minggu lepas tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu ini tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu, sabar. Terus setia bersama Niza, temankan Niza sehingga pukul 3 petang. Okey, jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Mari kita terus berhibur dengan lagu yang turun. Satu, Anak Tangga. Minggu lalu lagu ini di Anak Tangga yang ke-9, minggu ini di Anak Tangga yang ke-10, iaitu S. Welly dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29, SC29 Studio. Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-10.

0: santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta yang sedang memandu tu. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sabah FM sebagai teman setia anda. Baiklah, mari kita berhibur dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, minggu ke-17, dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Raina Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

kasih kepada anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kalau kamu mau tahu pelbagai info-info berkaitan dengan Section Hiburan dan Muzik, kamu follow lah Facebook Section Hiburan dan Muzik, okay? Dan pastinya sekarang ini berlangsungnya uji bakat Bintang Piramdi Zon Sabah untuk tahun 2026 secara dalam talian bermula 25 Jun lepas sehingga 24 Julai dan secara bersemuka pula pada 30 dan 31 Julai 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Jalan Lintas Kepayan. Itu uji bakat Bintang Piramdi. Uji bakat Bintang Kecil pun ada juga Zon Sabah 2026 secara dalam talian, okay, pun ada juga sekarang ini berlangsung dari 24 Jun sehingga 24 Julai 2026 dan secara bersemuka pun ada juga pada 30 dan 31 Julai 2026. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil dan juga uji bakat Bintang Piramdi Zon Sabah 2026 ni, kamu pergi terus ke laman Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info akan dimuat naik di sana, okay? Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini, wow, lagu ini naik dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio Wan Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 kita sudah sekarang ini. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook section Hiburan dan Muzik, adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik. Wow, naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

artis Sabah Kelas musim ke-17, minggu ke-17, siaran hari ini 4 Julai 2026. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ini, tempat kedua, tempat ketiga? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6, Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

melalui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui di manakah kedudukan lagu di anak tangga yang kelima, 4, 3, 2 dan 1. Dan dan apa? Adakah kita ada lagu perjalanan baharu untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, temani Niza. Kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Pasti ya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni semua penyanyi, komposer semua orang Sabah. Mari kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini di anak tangga yang kelima. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan jangan lupa okey, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Ha, tadi ada yang WhatsApp ni tanya, macam mana mau mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah ni, Niza? Ha, mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, ha, Firdaus iaitu penerbit kelas akan kongsikan pautan undian di laman Facebook section hiburan dan muzik. Okey, mudah sahaja. Semuanya di hujung jari kita. 10 buah lagu anda undi. Ah, tapi belum tahu lagi ni 10 ke 11. Sebab Niza belum kasih tahu lagi ada lagu perjalanan baru ke tidak. Ah, suspense sikit. Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang keempat pula. Nampaknya lagu ini turun. Ai, bayangkan lagu yang turun minggu ini. Ah, turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

Baiklah, ha, tiga buah lagu lagi yang belum Niza umumkan di manakah kedudukannya. Lagu dia datang yang ketiga, dua dan juga satu untuk minggu ke-17 siaran hari ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini top 3, okay? Menjuduki anak tangga yang ketiga. Persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu saya kan ibarat di penjara lah bahkan. Tirai Besi. Mari kita berhibur dengan Kamarul. Tajuk lagunya Tirai Besi, menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Wow, pergi mana tuh? Jalan-jalan hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Ada jemputan, jemputan majlis pertunangan, majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Wow, hujung minggu kan? Masanya kita buat majlis. Di sanalah kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga, saudara mara, rakan-rakan kan? Sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil mendengarkan siaran Sabah FM, kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu ini Alahai. Kenapa Alahai? Sebab minggu lepas lagu ini juara, tapi minggu ini turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

Setiap minggu bersama dengan Niza pasti tahu sudah siapa juara kita untuk minggu ke-17. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Naik satu anak tangga minggu lepas, anak tangga yang kedua minggu ini menjadi juara untuk minggu ke-17 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. 17. Okey, dengan lagunya Masih Ada Ruang penyanyi UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

0: minggu ke-17 dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Itu dia 10 buah lagu telah pun Niza umumkan kedudukannya dari anak tangga yang ke-10 sampailah juara. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-17, kita tiada pencalonan lagu baharu. Tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Okey, dan untuk anda yang terlepas tadi dari pukul 2 petang, lagu Si Rambut Kuning nombor berapa minggu ni? Si Joey, Kau Di Hatiku, saya suka tu lagu. Nombor berapa lagu tu tadi? Yang terlepas tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-17. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka Di Hati, S.O.N.E. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Darimu, kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Kau Di Hatiku, Joey. Di anak tangga yang ke-6, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-5, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tangga yang ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harfud Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Di anak tangga yang ke-2, Kita, Hedi Moru. Dan juara untuk minggu ke-17, Masih Ada Ruang, UZM. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Dan kalau nak mengundi lagu-lagu ni, selepas pukul 3 petang, penerbit Glass Firdaus akan kongsikan pautan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music. Nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Kalau tidak puas mendengar 10 buah lagu tadi dalam kedudukan minggu carta lagu artis Sabah, malam ini kita dengar balik dalam siaran ulangannya pukul 8 hingga 9 malam, pastinya di Sabah FM. Bagus bar. Tanpa sokongan anda, tanpa undian anda, 10 buah lagu, bayangkan, tiada orang undi. Jadi di mana kedudukan lagu? Tiada kedudukan dorang kan. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menyokong, mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok laman rasmi Facebook pun kan, media sosial di WhatsApp, status artis-artis sendiri, okey, rakan-rakan Niza pun sendiri share link cara untuk mengundi. Mohon untuk undi, undi adalah rahsia. Janganlah kita siang tau kan, kita yang klik kan. Niza pun undi, okey. Lagu siapa yang Niza undi? Undi adalah rahsia. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, pertemuan anda bersama dengan Niza. Okey, baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: 101.5 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua, apa salah? Melayu saya tolong, saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK Team dan Menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya kita hentikan. Sebab itu saya katakan dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan. Meja yang mereka gunakan. Bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak kita bincang semua hebat-hebat. Kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, pergi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam peritu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albi Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Minh Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Minh Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Baglov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirov. Di Kirovets, Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

generasi inovator muda yang berani mencapai

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

AM Special. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

bersama dengan kumpulan Mei, Cintaku Sewangi Kasih. Lagu yang dimuatkan menerusi album kedua kumpulan Mei, yaitu album Hakikat yang dikeluarkan pada tahun 1989. Cintaku Sewangi Kasih berdurasi 4 minit 10 saat, ditulis oleh Jui dan gubahan sepenuhnya oleh kumpulan Mei. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Terima kasih untuk rakan kita Sabli di Sandakan. Wow, dari tadi petang sampailah, harap-harap sampai sekarang dia terus setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Rosie William di Inanam, Sabah FM Bagus Bah buat DJ, selamat bertugas. Lagi kita tengok kawan-kawan kita di Facebook, kita ada Rosli Daud, kita ada Tantari dan Mas Mera. Lagi kawan-kawan kita Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu DJ Azan, semoga sihat, selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Juga ada Timbul di Tawau, salam malam minggu untuk semua rakan Sabah FM buat DJ Azan, selamat bertugas. Terus lagi hantar, okey? Nanti saya baca. Apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Teja. Okey, lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album pertama kumpulan Teja. Lagu yang bertajuk Kau Yang Tak Mengerti. Sabah FM, Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Hingga 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R, #Relax dan Relax.

bersama dengan kumpulan Lestari Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Biasalah lumrah orang bercinta, mungkin hari ini bahagia, ketawa-ketawa. Besok, lusa, kita nak tahu, mungkin ada drama air mata. Tapi itulah lumrahnya orang bercinta. Asam garam dalam sesebuah perhubungan. Jadi kita santai, kita jalani saja dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Dan jangan lupa juga untuk terus semua turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Untuk terus menikmati menonton Piala Dunia secara percuma di aplikasi RTM Klik. Baik, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp 019-490-4848. Mungkin ada juga sekarang ni kawan-kawan kita, pendengar-pendengar Sabah FM yang tengah memandu dari mana, mau pergi ke mana. Apapun, sentiasa utamakan keselamatan, terus mematuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga membenarkan suara ini menemani kamu sepanjang perjalanan. Baiklah, kita teruskan lagi lah lagu-lagu rock untuk malam ini. Kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan Slam. Kita Terpaksa Bermusuhan. Sabar jalah Sabah FM Bagus Bah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan lau Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat je.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tony Ching, menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Tio menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku, walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah, selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV, import sepenuhnya CBU, berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan, menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarahkanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI, Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Sejika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa, ini itu semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat Pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi. Seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa Qazi Mokhribabadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Isyarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bersama dengan Yan Zen Insan yang pasti sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, lagi ucapan yang dihantar di Facebook rasmi Sabah FM. Terima kasih untuk Omar, dia bilang selamat malam, selamat bertugas untuk DJ Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Aiman di Taman Ria Tawau, selamat bertugas dan salam hujung minggu. Hasnah, terima kasih. Aharan Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan, dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua pendengar yang kenal diri ini. Juga ada Marsa Saleh, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria selalu dan lancar, juga dipermudahkan hingga hujung siaran R&R, relax dan rehat. Selamat hujung minggu untuk sahabat dan rakan pendengar Sabah FM Bagus Bang. Terima kasih juga untuk kawan kita yang berada di utara Semenanjung, Ayan Syed, dia bilang bertugas dengan penuh keceriaan dan kemeriahan. Sabah FM tetap di hati. Lagi kita ada Tumiem Virgo, hadir dari Medan. Terima kasih untuk Norzita. Juga ada James Pangeran. Terima kasih untuk Sabli Buluntung dan semualah yang terus hantar ucapan di Facebook rasmi Sabah FM dan juga menerusi WhatsApp kami. Kita teruskan lagi hiburan R&R untuk malam ini bersama dengan kumpulan Sweet Child. Ini dia, Tinggal Sayang, Tinggal Puja.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
2: oh, Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

bersama dengan kumpulan dewa Laskar Cinta. Baiklah, nampak gayanya tugasan saya mau berakhir, mau selesai sekejap saja lagi, tepat pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Macam biasa, tepat pukul 12 tengah malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM. Dua lagu yang terakhir, kita ada lagu daripada kumpulan Fabians, Eva Natasha. Tapi sebelum itu, kita layan lagu ini, Naluri Cinta, Rohana Jalil dan juga Toki. Nama saya Azian Wahab, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti

Sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Muslim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruh Hantu. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu malam minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya, dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, ya. Pada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. Ons tak ons, kalau ons, alhamdulillah. Jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Hut.

dengan persembahan Ismail Izrani, Iman Troy, Zina Kam dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

antara lagu-lagu rancak. Terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, teman Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Ui, siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah, Kak Manis. Siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan. Katanya saya sokong yang menang. Boy, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Ui, budak-budak sekarang pandai World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, misteri di sebalik mata. Misteri malam di sebalik mata ya. Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wah, bunyi tajuknya macam ngeri kan. Apa pun kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih ya. Teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam gini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda ya, sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini ya. Tapi apapun yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM.

Lagu ini judulnya Patah Hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh, ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U-Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000. Ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional.

Dan perkembangan di Nasional FM ini, kita ada kopi bola pagi setiap hari. Kita ada sembang bola dunia setiap Jumaat. Kita ada gol dunia. Jangan lupa kita ada juga minit piala dunia. Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri, dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kita bersuka kembali Sun FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan masih lagi bersama, dan bersama dengan saya Anaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke 25. Maksudnya kita dah minggu yang ke 25. Dah
0: kejap
1: jauh dah. Kejap lah kalau bawa masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat kan?
0: Tak apa-apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian, kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik Anaf, alhamdulillah.
0: Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, yeah, betul. Dan sini banyak substitute dia, tak apa. Baik Doktor, seperti biasa insya-Allah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung Doktor, dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak Doktor?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah Doktor kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oh, itu pun salah dia.
0: Saya risau.
1: Tapi itu ada yang disebut sebenarnya. Macam mana Doktor? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti ahli neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita itu memang jahat, wanita itu banyak buat perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal atla'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya huninya adalah orang miskin. Atla'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa ra'aytu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya pasal apa ya Rasulullah. Waqal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir, kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati. Berpuas
2: hati. Ha, itu betul kawan, justru tak tahu lah ya.
0: Betul.
2: Tapi yang macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua ya, nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isu dia macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dia nafikan suami, suami pun ada buat perangai. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Isu yang pertama, perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya mengumpat mereka kena api neraka. Yang kedua, banyak mereka melaknat mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu-isu lah, isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu, menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan, kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita. Sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya bila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai dalam ke, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga dari kalangan wanita pun banyak eh. Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Itulah. Tapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni eh. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud, ya Allah berilah aku neraka. Tapi kita ajirni.
0: Ajirni.
2: Pendek. Tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Ya, betul. Ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah berilah aku api neraka. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah Tuhan aku ialah api. Oh itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya Allahumma ajirni minan nar, maksudnya ya Allah jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Kenapa ni?
0: Jadikan solat, amalan ya.
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tiang hari? Bila kita tiang hari, oh aku belum makan tiang hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi. Jadi doa ni kita baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam إن عذابها كان غراما إن هذا مستقر ومقامة لم سرى فرقان أي نبل لما التي tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana sif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berbulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini. Doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Agar amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bisyirkus samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Orang, cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan, rutin kan, RM1 masukkan kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi ya?
2: RM5 pasal... Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya walau bisa ketambah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Dan kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya 7 suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Yeah. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala, buatlah solat puasa sunat Tapi saya tahu puasa ni agak sukar bermanding dengan solat, tapi apapun benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita, moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita dia standarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni min an-nar. Mu'adz ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak masa yang panjang. Maka Mu'adz tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam surga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Tasumu qal hal adluka ala ababil fasad. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam tu lah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu. Wallahualam.
1: Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Jangan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live situ kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini dalam misi malam di sebalik mata.

0: kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata untuk episod ke-25 ini. Masih lagi kita nak merungkai, dan kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, okey doktor?
1: Baik.
2: Apa yang bunyi bising-bising?
0: Oh, doktor, ada bunyi sosai-sosai tadi, doktor.
1: Oh, ya kah?
0: Haa.
1: Banyak bunyi.
0: Bunyi kertas ke macam mana, doktor?
1: Bunyi
0: kipas kot. Okey, baik doktor, kita nak teruskan soalan kita, doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, doktor, memang wajib kita masuk api neraka? Kalau kita buat dosa ni, kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
2: Syirik kusur.
0: Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kita, buat benda dosa kita dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Sepertinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
2: syirik.
1: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi, yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Semata-mata sekarang cuba dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah, dengan tekan-tekan dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu, tanya pula.
2: Merebak macam penyakit, merebak,
1: berantai itu bahaya. Kita sampai kepada kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, bukan kita sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya yang menuduh orang. Sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
2: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
1: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Dia cakap dulu,
2: rupanya ada salah dengan Abang Haji.
1: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah, dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah dosa kemaluan. Kena jaga yang ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surat Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walam azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bakal lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran apa tu balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang, jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu dan skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim, ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati, la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suami dia dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama sebab kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali, nanti kita akan cerita bab tahlil makan harta anak yatim lagi. Nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat ini, jagalah baik-baik solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jawab. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. So, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ala unabbiukum bi akbar kabair. Nabi cakap 3 kali, nak tak kalian aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. 3 kali Nabi sebut ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair. 3 kali Nabi sebut perkara itu semestinya penting besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab ya, of course ya Rasulullah, kami dah dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak dengan cara mengajuk dia, dengan cara bahasa dia, sebagainya. Layan je lah. Macam itu pahala. Ingat, itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa kita.
2: Tapi ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
1: Ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah. Ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Ji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata tu dekat immigration, ditahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata hubungan ayah dengan ibu tidak putus, ayah dengan anak tak putus sampailah kita ke akhirat nanti,
2: insya Allah. Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
1: Soalan ni cantik, cuma ada kita terlepas daripada api neraka, kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi SAW datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, selamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh, bukan kata orang mati je, orang yang hidup macam saya doakan Aida doakan anak, boleh, selamat Allah. Kita saling doa mendoakan, saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup senang dan itu boleh, selamat Allah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Okey, kita pergi sikit lah tentang panduan kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang kita bacakan tadi, Rabbana ighfir lana wa ikhwani allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita, menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat anda, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita nak mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib, maka Allah Ta'ala tegur, maka nasifar Ibrahim al-Abi illa amma wadatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwali ahlina, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu'alam.
0: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.

0: mata.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Balik Mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anam dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, Misi Bebas Neraka. Baik Doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin Doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan Doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tertambak tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas tu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah, orang datang rumah kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus. Bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu, memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam, baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hanbali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Morocco bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Morocco. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok, okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey, saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk am. Dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut bahkan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, kalau keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati? Dah lagi yang meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Dia tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, mati akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati. Buat majlis pun di masjid dan soalan. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan ni soalan ketiga ya. Apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa mengampun istighfar kepada si mati tadi. Allah kita baca macam Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10 ribu.

0: Balasnya ada selesai jariah. Bapak tak sempat, bapak pernah cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil RM10,000 daripada RM100,000 kata-kata itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum selesai lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahu a'lam.
1: Itu dia.
2: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
0: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
2: dua-dua
0: kiri
2: berat.
0: 50-50 atas pagar eh. Yeah. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik eh. Tapi ini Ashabul A'raf, mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah itu sehingga datangnya rahmat siapa dan sebagainya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Aha ulai allazina aqtamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udkhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila dah selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu. Udkhulul jannah dirahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok eh. Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahu'ala.
2: Na'udzubillah. Ya?
1: Baik, Doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum Doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat bagi Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi bagi Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
0: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
0: Talian hayat bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu kitab kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka di kala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Syafaat Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi eh. Dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana eh. Syafaat di Ahlil Kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa Sifyan Sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati.

0: Salim ya Rab. Umat aku selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, syaratnya mesti ada iman. Tak ada iman tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai pada tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahli nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok, inilah peranan Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan selawat, dan kita banyakkan mengikuti Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Angus, kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Waktu kita dah pijak saja bumi syurga,
1: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Kalau salah terus mengucapkan salamun qawlan mir rabbir rahim, yang kita baca dan terakhir. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslimat selamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam sesi yang akan datang. Kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Wallahu a'lam. Terima kasih doktor.
2: Doktor Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
2: Ya, itu dia. Bersama dengan doktor Manoi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
1: InsyaAllah saya nak balik nanti.
2: Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sana FM dan juga Sana National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad mulai jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Sana FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata.

Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

tahu ini lagu wajib untuk GBH. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titik saya untuk teman saya. Jom

dan ada dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari Sarawak belum nampak lagi. Mana eh? Mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB eh. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buruh Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Makak Manis. Selamat tengah malam, itu tadilah ya. Cerita tengah malam tu dah berlalu, sekarang ni dah pagi. Dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syarul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Cikgu Buruh Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okey, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okey, okay, kejap. Rashida Safil. Rashida Edi. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani. Amboi-amboi, ibu rohantu dia bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, salam Makak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami dengan kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ilal Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Amboi, joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di Live TT kita. Di Live TT kita ada Princess Cute. Kita ada kupu-kupu beracun. Kita ada luncur terus. Kita ada busik. Kita ada Ayid Niza hadir malam ni, terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap, kalau senyap sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman, cih, teman berteman, iyalah, teman berteman tu bunyi macam macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman, itu legenda cerita. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba Jadi Aku. Macam mana Cuba Jadi Aku? Kita, diri kita ni memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Je. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkan lah, dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh, memandu secara melulu, terkejar sana terkejar sini, pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi, jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula, 12:30 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Juara Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apa pun, tahniah kepada Morocco sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan National FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya ya. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco. Sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halo, Akak Manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami National FM, sentiasa sedih hati. Moga terus sedih hati anda senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Apa lagu rancak untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 tu dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand.

Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?

Sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gemburu Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata. Mimpi yang indah-indah. InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti kerja minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah seloka, fan club. Okey, Itachot masih lagi teman saya ni. Itachot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata kerana pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarun masalah teh, wairuun masalah itu, jaga-jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okey, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Ini akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi ini akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nggak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Cool cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentas Segar.
2: Rentas Segar.
3: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
4: Bila aku langsung tutun di kau, mitutun tutun kita kolam bersambung.
1: Inforia Murut 12 tengah hari hingga 3 petang.

0: Show him.
1: Radio Malaysia Kelengau FM. Hebat. Show. Ho ho, Jo.

Hello, hello, hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, hello, keningau. Itu dia lagu pembukaan kita, Stacy featuring Smash. Hello, hello, hello semua. Apa kabar kamu pada pagi hari ini? Bersama dengan saya, Syukri, di Rentak Segar edisi hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Saya akan menemani anda dari pukul 8 pagi, 8 pula, 6 pagi sehingga pukul 9 pagi nanti. Ya, hari ini hari Ahad 5 Julai bersamaan 19 Muharram. Sekarang pagi-pagi ini sedang berlangsung siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan di pusingan 16 di antara Paraguay dan juga Perancis masih lagi 0-0, sudah tamat di bahagian pertama. Yang kamu paham lah kan, masih lagi 0-0. Okay, nanti tadi pada pukul 1 pagi tadi Kanada bertemu Maghribi, di mana Maghribi menang dengan selesa 0-3. Tidak selesa juga lah, sebab kalau tengok dia punya gol ini dijaringi oleh penjaringnya ada dua orang, Rahimi dengan Onahi. Onahi menjaring pada minit ke-50 dengan minit ke-82, manakala Rahimi menjaringkan gol terakhir pada masa kecederaan 90+8 minit. Ui, ujung-ujung sudah ada si gol kan. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kening FM. Saya akan memberikan info-info semasa dan juga berita-berita harian sambil kita berhibur dengan lagu-lagu Sabahan hari ini. Kalau ada mau request lagu Sabahan, boleh saja berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun komen terus di ruangan komen di Facebook Kening FM. Anda juga boleh menghantarkan ucapan dedikasi, mana tahu ada yang kahwin hari ini kan, ucapkan selamat pengantin baru dan sebagainya. Yang penting kita happy-happy saja. Baiklah, sebentar saja lagi saya akan mengkongsikan cuaca pada hari ini. Tadi waktu datang sini sudah hujan, jadi kita tengok apakah ramalan cuaca untuk sehari-harian ini. Baiklah, teruskan bersama kami di Kedengar FM. Kita dengarkan lagu seterusnya, Ko Suabon di Tolumis Daniel Bansatan di Kedengar FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok.

0: Info Cuaca.
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca untuk hari ini 5 Julai 2026. Kita bermula dengan daerah Keningau. Pada waktu pagi diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula, ribut petir juga diramalkan melanda di beberapa buah tempat. Begitu juga dengan pada waktu malam, ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah Tambunan. Pada waktu pagi, ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang juga diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu malam pula diramalkan hujan lebat turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Bagi daerah Tenom, pada waktu pagi ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula diramalkan juga ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Pada waktu malam, hujan dijangkakan turun di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Tenom adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Seterusnya, beralih ke daerah Nabawan, pada waktu pagi ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula, diramalkan juga ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Begitu juga pada waktu malam, ribut petir dijangka melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Baiklah rakan pendengar Keningau FM, bolehlah merujuk ke keadaan cuaca melalui www.met.gov.my.
0: Info Cuaca.

0: hanya seketika. Mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mau solo trip.
1: Di Kening FM, hebat.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

It's in the Stars, itulah The Rolling Stone, lagu, salah satu lagu tema untuk Piala Dunia 2026 di mana sekarang sedang bersiaran langsung. Separuh masa kedua untuk perlawanan hari ini antara Paraguay dengan Perancis masih lagi 0-0. Ya, apa kabar anda semua para pendengar Kedengar FM? Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja di hujung minggu hari ini, hari Ahad. Kita ucapkan selamat bekerja dan selamat orang bilang berkebun kepada rakan kita yang mungkin bekerja hari ini, tidak kira bekerja di mana, mungkin ada yang bekerja di hujung minggu, ada yang berkebun di hujung minggu juga, putung getah awal-awal pagi tadi lagi kan. Kita ucapkan selamat bekerja dan selamat berehat juga kepada semua rakan-rakan kita yang sedang beristirahat sekarang ini di depan TV. Mungkin ada yang sudah tidur awal malam tadi kan, dari pukul 3 pagi sudah bangun awal untuk tengok perlawanan satu pagi tadi. Jangan lupa nanti kasih, jangan sampai tidak tidur lah kan. Okay, baiklah, kita bacakan dahulu ucapan daripada rakan kita. Pengkiriman yang pertama daripada Aman Khan. Salam Malaysia Marani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Kiningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria kio. Ada pantun di pagi ini. Apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak akan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Aman Khan atas pantun nasihat dan juga ucapan selamat dan doa untuk kita semua. Semoga Aman Khan juga sehat-sehat hari ini. Aman Khan, hari ini apa aktiviti anda? Awal pagi lagi sudah bangun, antarkan message. Adakah sedang menonton Piala Dunia juga? Apakah pasungan sokongan kamu? Dan kepada rakan pendengar yang lain, jika ada ucapan yang sebolehlah berbuat demikian di 0195896868. Boleh juga kita ceritakan, kita bercerita tentang Piala Dunia, pasukan apa anda pilih dan kenapa. Begitu. Dan pemain apakah? Siapakah pemain keminatan anda? Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Berhibur lagi kita dengan si JJ Christine duet Cheryl Josh, Malu-Malu di Kening FM. Hebat coknya.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: harus ka aku cinta. Persembahan Bernard Lyman Michael. Membawakan kita ke pukul 6.45 pagi di hari Ahad ini. Masih lagi awal pagi ni kan. Mana tahu ada saudara yang sudah bangun awal pagi datang jalan ke tamu. Mungkin ada yang mahu ke gereja pada pagi ini kan. Kita ucapkan selamat shopping di tamu. Ataupun yang menjual, kita juga ucapkan selamat menjual. Kepada yang akan ke gereja nanti, hati-hati di jalan raya. Tadi diramalkan ribut petir pada waktu pagi ini. Tapi awal pagi tadi sudah hujan di kawasan Keningau ini, tapi tidaklah lebat sangat. Tidak tahulah pukul 4 tadi, tapi pukul 5 tadi dalam perjalanan ke Konti masih dalam keadaan baiklah, hujan renyai-renyai sahaja. Dan sekarang pun macam sudah berhenti. Tapi apa-apapun, sediakan payung dalam kendaraan anda kalau mahu ke mana-mana hari ini. Dan berhati-hatilah di jalan raya juga, takut ada jalan licin. Dan di sepanjang jalan Tambunan, Keningau Tambunan, ada pembinaan jalan. Mungkin ada beberapa tempat yang akan jam sikit, jadi hati-hatilah di jalan raya ya. Baiklah, pada pukul 7 pagi nanti kita akan mengikuti berita utama 7 pagi. Jangan tukar siaran anda, kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk mendengarkan berita. Dan kita akan berjumpa lagi di pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok.
1: Salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas, di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh, terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul, boleh distabilkan dengan berbasikal, sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimat. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas, seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
2: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Keningau FM.
3: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi sih.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hebat syoknya. Hiburan.

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab aku.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Terperau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan lau Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat je.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% proses pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan GEMA KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaruan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagaimana itu memang selesa lah. Kalau kerajaan buat macam ni, mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun, memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdi Nonahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofian Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangan yang menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kembali lagi kita di Kening FM Hebat Syoknya Rentak Segar di pusingan yang kedua pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian Anda untuk pagi ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Apa kabar Anda? Kita ucapkan selamat mendengar kepada rakan kita yang baru saja menala di frekuensi 94.7 mendengarkan kita di Kening FM. Saya, apa kabar Anda pada hari ini? Yang baru dengar kita tuh, di mana Anda sekarang? Mungkin ada yang pergi tamu, mungkin ada yang pergi hiking, ada yang pergi jogging kan? Beriadah di awal pagi ini, tidak hujan sudah, mentari pun sudah mula muncul, nampak kesenyuman cahaya sang surya. Tapi belum ada lagi ya panas dia. Boleh ambil masa nanti 15 minit berjemur di luar, ambil vitamin D yang percuma dari tenaga matahari. Baiklah, kita tadi baru saja tamat perlawanan antara pasukan Paraguay dan Perancis, di mana Perancis menang tipis 0-1 hasil sepakan penalti Mbappe, di mana kesilapan daripada pertahanan pasukan Paraguay membuatkan mereka dihukum dengan sepakan penalti. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan, kiriman daripada rakan kita di WhatsApp Kening FM daripada Tekudu. Selamat pagi DJ bertugas, selamat bertugas di Konti Kening FM. Hebat syoknya. Denis Tekudu-Kudu, Sarayo, pisuk-pisuk. Cuaca hari ini mendung di awal pagi, sambil kupi-kupi. Selamat berhujung minggu kepada semua rakan-rakan Kening FM. Hebat syoknya. Salam beribadah kepada umat Katolik. Semoga dipermudahkan segala urusan sepanjang perjalanan kita. Oke, itu saja DJ. Ponsi kau DJ. Terima kasih Denis Tokudu. Saya harap Anda juga dalam keadaan sehat hari ini, ditemani dengan bersama keluarga dan rakan-rakan. Mungkin tadi tengok bola kan juga nih Denis. Dan jika Anda kepada rakan kita yang beribadah hari ini, rakan-rakan Katolik kita, seperti kata Denis tadi, berhati-hatilah, semoga dipermudahkan perjalanan. Jika sesak di simpang masuk gereja itu, berhati-hatilah dan bertolak ansurlah antara satu sama lain. Jangan risau, kalau tidak parking, kalau double park itu pun kita tinggalkan nomor telepon supaya memudahkan orang untuk menghubungi kita untuk mengalihkan kendaraan. Baiklah, kita teruskan saja lagi hiburan kita, goyang-goyang sikit dengan lagu seterusnya ini daripada Yangji, Fauzia Gambus, El Huguan dan Koel. Adai-adai 2.0 di Kening FM, hujung minggu lebih hebat lagi, syok.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: Awak juga rakan pendengar, kita akan mengikuti berita Keningan FM pada pukul 7.30 pagi nanti. Seterusnya mengikuti Zon Sukan Keningan FM. Teruskan bersama kami, jangan tukar siaran, sentiasalah menelah di 94.7 MHz Keningan FM. Hebat coknya.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Seleksi rentak segar.

Pengendali Kanada Jesse Marsh tetap berbangga dengan persembahan anak buahnya meskipun tewas 0-3 kepada Maghribi pada aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 sambil menyifatkan kejohanan kali ini sebagai titik permulaan kepada kebangkitan bola sepak negara itu. Kanada yang menjadi tuan rumah bersama Amerika Syarikat dan Meksiko mengakhiri kempen bersejarah selepas marah kepusingan kalah mati buat kali pertama serta meraih dua kemenangan di pentas Piala Dunia.

0: 호주민도 벌써 가미 릴렉 호주민도
1: Relax, 주민구 bersama saya Syukri di Konti pada buku pada untuk rentak segar hari ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Baiklah, kepada rakan pendengar semua, apa kabar? Kita akan membacakan lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp. Elvia Samaiparan, hello, hello, selamat pagi hari Minggu. DJ Syukri, selamat pagi Elvia, selamat berhujung Minggu. Selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM. Hebat syoknya, sudah kopi-kopi kah DJ? Sudah tadi ada kopi panas saya di luar, sudah kasih ready. Hello, hello, semua rakan-rakan yang setia dengan FM, DJ-DJ dengan FM, apa kabar? Minta maaf lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk, tidak mengapa tuh Elvia, masih awal lagi nih, baru pukul 7.52, masih oke lagi. Semoga semuanya sehat, kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia dengan FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun dan Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini matahari mula memancar. Terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Elvia, cuaca di sini masih lagi mendung sedikit. Ada sudah cahaya matahari.

Tapi sampai sini semua ngam-ngam berhenti hujan. Syukur, alhamdulillah. Syukurlah. Dapat juga berjalan pergi konti dalam keadaan tenang, kan Elvia? Jadi Elvia, aku sudah kopi-kopikan Elvia, apa aktiviti anda hari ini? Dan saya ucapkan, saya berdoakan Elvia sekeluarga sehat sejahtera di samping rakan-rakan dan jiran tetangga. Baiklah rakan Keningau FM, pada pukul 8 nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kekalkan talian anda di 94.7. Kita akan sambung siar sekejap saja untuk mendengarkan berita Sabah FM. Jumpa lagi di pusingan yang ketiga, pusingan terakhir pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Teruskan berhibur bersama Keningau FM, hebat syoknya.